0: Eh kakak,
1: asik banget nyanyi sendiri gitu.
0: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
1: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
0: Oh iya, iya.
1: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
0: Wah mantap, apalagi kak?
1: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
0: Terus jurusannya apa?
1: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
0: Terus daftarnya gimana?
1: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822 6781 1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
0: Oh gitu.
1: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
0: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
2: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu, UUI memimpin.
3: Nyan habuy, nakupi itu pasial bengah nyokron. Sini teh sile.
4: Padahal mai, cilu rasa.
3: Bakal nabui, mangat tanya.
4: Punya mai, patah dah kupinya.
3: Panen alung dah, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
3: Bo panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu ji.
4: Kupi pilihan pui gata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Gat kupi. Kala hari long blow. Long podu atuh meja. Dekate tu tak kreh harang tabi kelong.
3: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
4: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
3: Bid habu, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habu. Karena get kupinyo, drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja jeo sagai.
5: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak singa.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai po kepu. Singa cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti hantik sabo. Tapi mengah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah air bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak kura api roh ni kak pungsu. Yang mungkin ni pun ni pah leh yak tu dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jik ni amin pilom.
0: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, ninja aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo Pak CV Amin Family Group dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuku Haji, Tuku Haji, pumu wewe tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen ai roh kawan. Got tha thua mi dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye deng ku aji. Baru nyangka kali nampak tangat te. Jadi ku thua mentang.
7: Nyan ke perkara aji. Ase hana lepi. Kali pi ada pu dep ki pangen daripada ase.
6: Ye kok bisa hana lepi deng ku aji. Pu kali nampak terpi ase aji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Kebruk-bruk kedih mentang. Najin manfaat.
6: Nyan sang. Salah urung terpih Ron Kwaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang kami hanapa.
6: Bek putu asa, dah syah tu dengan Kwaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ke pega, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadoh lipi. Sang-sang, lipi-lipi kai po lewa nyalom.
6: Yang kenyan Kwaji, ase ron talah urun terpi. Maka ji ne servis ba new HVAC. Dan ba new HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngan new HVAC.
7: Patu mana alamat new HVAC nyan? Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV new HVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, bak nyu AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoi, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda.
8: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak singa.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Singa cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada dah jemput ngah Honda pasti hantik tabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kita kura piron kak punzu. Yang mungkin apa pun ni pah leh yak tung dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jin ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Mereka nak rental motor. Ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group ni Abang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group. Nah, di Kampung Alawi. Pah dikegantung Mahkamah Syariat.
1: Beredat bang. Pupu motor tu mana Hinan?
4: Mereka bak CV Amin Family Group. Dumpu motor na Hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah, Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah, bang. Menyamanan masih, dah rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuku Haji, Tuku Haji, pumu wewe tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen ai roh kawan. Got tak tua mi dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tua mentang.
7: Nyan ke perkara Haji. Ase hana lepi. Kalau pi ada pudep ki pangen daripada ase.
6: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
6: Nyan sang. Salah urun terpih, Ron Kwaji.
7: Hana lo terpih leh, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tamehan apa.
6: Bek putu asa, dah syah tu dengan Kwaji. Cina yu servis bak awak, New Hafi AC. New Hafi AC, dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ke pegah, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kaipo lewat nyalom.
6: Yang kenyan Kwaji, ase rone talah urun terpis. Maka ji ne servis bak new AVAC. Dan bak new AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen new AVAC.
7: Patuman alamat new AVAC nyan. Padup lemoy ji, lemoy telepon awak nyan.
6: CV new AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-6-6.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe

0: Chang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu api AC nembe beri jam.
1: Percayakan penanganan AC Anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Lok Sumawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Lok Sumawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.
2: Tak peduli berapa banyak orang yang sedang menggosipimu, cukup diam dan dengarkan saja. Sesungguhnya, dia sedang memberikan pahala kepadamu.
1: Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citys FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get kopinya, get harganya.

0: lama-lama.
1: Hey.
2: Eh kakak,
1: asik banget nyanyi sendiri gitu.
2: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
1: Eh enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
2: Oh iya iya.
1: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
2: Wah mantap, eh apalagi kak?
1: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
2: UI iya.
1: Dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
2: Terus jurusannya apa?
1: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
2: Terus daftarnya di mana?
1: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822 6781 1082. Ada 3 gelombang pendaftaran. Mulai gelombang pertama sekarang.
2: Oh gitu.
1: Eh, jangan tunggu sampai kuota habis ya.
2: Oke, gas kak. Aku ke UI sekarang ya.
3: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
4: Nyan habui. Naku pede pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
5: Padahal mai. Cilu rasa.
4: Bakal na bui, mangat tanya.
5: Punyo mai, patat do aku punyo.
4: Panen na long do, nyo kong kupi racikan di bung suku-suku bang umah.
5: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
4: Boh panen arang irone. Nyang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
5: Kupi pilihan pui gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long pudu atu meja. Eh, dekate, tu tak kri harang tapi kelong.
4: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
5: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
4: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
5: Huh, hai dek buntu, hanja jeo sagai.
3: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Janji Allah tak akan pernah mengecewakan. Dan bila kamu masih merasa kecewa, mungkin ada yang salah dengan imanmu. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citis FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

0: Waalaikumsalam.
1: Oh, padak terus roh daripada Cin.
2: Punah air bila?
1: Mena bang. Masih gigi jak lah ke carta rupacak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
3: Ketak kura api roh ni kak pungsu. Yang menjenuh berapa ni pah leh yak tu ngemecak. Ngejak rental mentong-mentong. Alih ni yak tu bandara. Jik ni yak main pilom.
4: Bicik ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
3: Menyo nak rental motor, ngejak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tajin?
3: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
3: Menyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi, Fortune, Pajero, Innova Reborn, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
4: Cuman nak supir buat drone?
3: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tarental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tengku Haji, Tengku Haji, pun wewek tak malam-malam. Puh malah kena tiga meng mentang.
7: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak sangat teh. Jadi kau tu uang mentang.
7: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pudep ki pangen daripada ase.
6: Ye, kau bisa hana lepi Tengku Haji. Puh kali nampak terpi ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
6: Nyantang. Salah urun terpih Ron Kuaji.
7: Hana lon terpih le, bah menai gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Be puto asa, dahsyat tu Ron Kuaji. Cina yu terpih sebab awak new HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ke pega? Be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewa nyalom.
6: Nyangkanya Ron Kuaji. Ase roh ni talah urun terpis. Maka ji ni servis bak new HVAC. Dan bak new HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new HVAC.
7: Pak teman alamat new HVAC nyan. Padup lemoy ji, lemoy telepon awak nyan.
6: CV new HVAC beralamat di jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
7: Di kedai matang ke pegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Baknyu AC AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda. Penyesalan selalu datang terlambat. Dalam hal ini, Islam sudah mengatur tentang bagaimana cara menyikapinya. Kita dilarang menyesali apapun yang telah terjadi, apalagi memikirkan kejadian di masa lalu dan berharap untuk mengulangnya kembali. Oleh karena itu, tetap semangat dan selalu berpikir positif. Percayalah, rencana Allah pasti lebih indah dari rencana kita. Jika engkau tertimpa suatu musibah, maka janganlah engkau katakan, seandainya aku demikian dan demikian. Akan tetap

0: hari, hendaklah kau berkata, ini sudah takdir Allah. Setiap apa yang telah Dia hendaki pasti terjadi, karena perkataan dapat membuka pintu setan. Hadis riwayat Muslim.
1: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: lama-lama.
1: Hey.
0: Eh kakak,
1: asik banget nyanyi sendiri gitu.
0: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
1: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
0: Oh, iya.
1: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
0: Wah, mantap. Eh, apalagi kak?
1: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
0: Terus jurusannya apa?
1: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
0: Terus daftarnya di mana?
1: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran. Mulai gelombang pertama sekarang.
0: Oh gitu.
1: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
0: Oke, gas kak. Aku ke UI sekarang ya.
2: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
3: Nyan habui. Naku pedo pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
4: Padahal mai. Cilo rasa.
3: Bakal nabui, mangat tanya.
4: Punyo mai, patat do aku pinyo.
3: Pane na long do, nyo kang kupi racikan di bung suku bang uma.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
3: Bo pane arang irone. Nyang kalung pega dari biji kupi pilihan habuji.
4: Kupi pilihan puai gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long podu atuh meja. Dekate, tu tak kri harang tabi kelong.
3: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
3: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja je osagai.
5: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
6: Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menjadikan akhirat tujuannya, niatnya, niscaya Allah akan menjadikan kekayaannya di dalam hatinya. Dia akan mengumpulkan segala urusannya yang tercerai-berai dan dunia datang padanya dalam keadaan yang hina. Dan barang siapa yang menjadikan dunia tujuannya, niatnya, niscaya Allah akan menjadikan kefakiran berada di depan matanya. Dia akan mencerai-beraikan segala urusan yang menyatu dan tidak datang kepadanya dari dunia kecuali sekedar yang telah ditakdirkan baginya. Hadis riwayat Tirmizi.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak tinga.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai po kepu. Tinga cek ke kan terwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti han tep sabo. Tapi mengah ngah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah air Bilal?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak kura api roh ni kak pungsu. Yang mungkin apa pun ni pah leh yak tu ngam becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni atung bandara. Jik ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, ni jak aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo Pak CV Amin Family Group dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuku Haji, Tuku Haji, pumu wewe tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen ai roh kawan. Got tha tu uo mi dalam. Hai tem tengo long.
6: Ye dan ku aji. Baru nyangka kali nampak tangat te. Jadi ku tu uo mentang.
7: Nyan ke perkara aji. Ase hanalipi. Kalipi ada pu dep ki pangen. Daripada ase.
6: Ye kok bita halipi dan ku aji. Pu kali nampak terpi ase aji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Najin manfaat.
6: Nyan sang. Salah urun terpih Ron Kwaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Bek putu asa, dah syah tu dengan Kwaji. Cina yu servis ba awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ke pega, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadoh lipia. Sang-sang, lipi-lipi kai po lewa nyalom.
6: Nyang kenyan Kwaji. Asero ne talah urun terpis. Maka ji ne servis bak New HVAC. Dan bak New HVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New HVAC.
7: Patuman alamat New HVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-6-6-6.
7: Di kedai matang ke pegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Bak nyu AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoi, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda.
8: Orang yang kuat bukanlah pegulat, tapi orang yang bisa mengontrol dirinya saat marah. Hadis riwayat Bukhari.

0: lama-lama.
1: Hey,
0: kakak.
1: Asik banget nyanyi sendiri gitu.
0: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
1: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
0: Oh, iya.
1: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
0: Wah, mantap. Apalagi kak?
1: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
0: Terus jurusannya apa?
1: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
0: Terus daftarnya gimana?
1: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822 6781 1082. Ada 3 gelombang pendaftaran. Mulai gelombang pertama sekarang.
0: Oh gitu.
1: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
0: Oke, gas kak. Aku ke UI sekarang ya.
2: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
3: Nyan habui, naku pedo pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
4: Padahal mai, cilo rasa.
3: Bakal na bui, mangat tanya.
4: Punyo mai, patat lo aku pinyo.
3: Pane na long do, nyo kang kupi racikan di bung suku-suku bang uma.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
3: Bo pane arang irone. Nyang kalung pega dari biji kupi pilihan ha buji.
4: Kupi pilihan puai gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long podu atuh meja. Dekate tu tak kri harang tabi kelong.
3: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
4: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
3: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja je osagai.
5: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
6: Janganlah tertipu oleh orang yang hanya pandai menguraikan Al-Quran. Uraian hanyalah kata-kata. Lihatlah mereka yang mendasarkan perilaku pada Al-Quran. Diriwayatkan oleh Ibnu Khattab.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Luas kadar jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45 Alwawi Loksemawe. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sudah menjadi keyakinan dalam kehidupan kita bahwa segala yang ada permulaannya tentu akan ada penghabisannya. Setiap yang punya awal mesti akan punya akhir. Tidak ada keabadian dalam kehidupan dunia ini. Semuanya datang dan pergi silih berganti, berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu. Demikianlah kalau kita mau merenungi kehidupan dari alam di sekitar kita. Sejak dari kehidupan tumbuh-tumbuhan, binatang, sampai kepada kehidupan kita, makhluk bernama manusia. Lihatlah kita manusia misalnya. Dimulai sejak kita terlahir ke alam ini, keluar dari alam rahim ibu, menjadi bayi yang merah tidak berdaya, untuk kemudian berangsur meningkat menjadi anak-anak. Dari kehidupan anak-anak berubah lagi kita menjadi remaja dengan segala keceriaan dan kelincahannya. Dan dari masa remaja naik lagi kita memasuki usia dewasa, untuk kemudian berangsur memasuki hari tua. Lalu setelah kita memasuki hari tua, sehari, seminggu, sebulan, setahun, sampailah kita kepada batas waktu yang telah ditentukan oleh Allah yang dinamakan ajal, dan bertemulah kita dengan yang disebut maut. Ini merupakan kepastian dalam kehidupan. Kalau saja kita mau merenung perubahan-perubahan yang terjadi pada diri kita, seharusnya membuat kita insaf dan sadar. Dikala remaja kita begitu lincah, punya rambut yang hitam ikal berderai, punya lesung di pipit, punya senyum yang indah menawan setiap orang yang melihat, punya kulit yang kencang dan bersih. Manakala kita memasuki hari tua, perubahan frontal pun terjadi. Kulit mulai jadi keriput, rambut yang tadinya hitam ikal berderai mulai memutih, nikmat berkurang, gigi yang tadinya utuh dan sanggup mengunyah apa saja, satu demi satu permisi meninggalkan kita. Sangat boleh jadi dikala remaja kita senyum semua orang terpikat, dikala hari tua dengan kulit yang keriput dan gigi yang tidak ada lagi, manakala kita senyum mungkin orang bakal lari dari sekitar kita. Kemana keindahan yang tadinya begitu menawan? Kemana senyum lesung pipit yang tadinya menarik perhatian orang? Pergi meninggalkan kita, berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu. Nah, bila maut datang menjemput kita, selesailah kehidupan sampai di situ. Ternyata belum. Kalau lahir merupakan perpindahan hidup dari alam rahim ke alam dunia, maka mati hakikatnya merupakan perpindahan hidup dari alam dunia ini ke alam kehidupan yang berikutnya yang dinamakan dengan alam barzah. Andai kata hidup cuma sekali, secara moral kita sanggup berkata, alangkah tidak adilnya Tuhan. Kenapa? Dalam kehidupan ini kan aneka ragam terjadi. Ada orang yang zolim, ada orang yang dizolimi. Ada orang yang membunuh, ada orang yang terbunuh. Ada orang yang kaya, ada orang yang miskin. Ada orang yang jujur, ada orang yang menghalalkan segala cara. Sehingga banyak ketidakadilan yang terlepas daripada pengadilan dunia. Lalu orang pun bilang, di dunia ini katanya banyak pengadilan tapi sulit keadilan. Di dunia ini mudah mencari pengadilan tapi sulit untuk mencari ketidakadilan. Andai kata hidup cuma sekali, tidak akan ada hidup sesudah hidup yang sekarang ini. Bagaimanakah nasib mereka yang lepas dari pengadilan dunia ini? Alangkah tidak adilnya Allah andai kata tidak ada kehidupan sesudah hidup yang sekarang. Tentulah akan terjadi di mana orang menghalalkan segala macam cara untuk mencapai tujuan. Yang penting kan saya kaya, yang penting kan saya punya jabatan dan kedudukan tinggi. Kalau perlu jilat atas, jilat atas. Kalau perlu sikut kiri kanan, sikut kiri kanan. Kalau perlu injak bawah, injak yang bawah. Ini prinsip daripada orang-orang komunis. Dan pantas karena mereka tidak percaya kepada kiamat. Pantas karena mereka tidak percaya akan adanya kehidupan sesudah hidup yang sekarang ini. Maka saya menghimbau kepada seluruhnya. Kita sudah kadang menyepakati negara ini berdasarkan Pancasila. Kita sudah kadang konsensus bahwa PKI dengan seluruh ajarannya tidak punya hak hidup di bumi Pancasila yang kita cintaiin. Maka salah satu ajaran PKI tujuan menghalalkan cara. Kita orang Indonesia yang berbudi pekerti luhur, yang punya nilai budaya tinggi, janganlah sampai mencaci PKI, membubarkan PKI, mengutukkan PKI, tapi dalam kehidupan sehari-hari, prakteknya prinsip komunis kita pakai. Apa itu? Tujuan menghalalkan cara. Asal sudah tujuan tercapai, cara apapun saja halal. Itu pandangan hidup orang yang tidak percaya kepada adanya hari akhirat. Sebagai muslim yang yakin akhirat ada, kiamat pasti akan datang. Hidup tidak cuma sekali. Maka kalau kita zalim, kalau kita berbuat aniaya, kalau kita melakukan korupsi, kalau kita merugikan orang lain, boleh jadi kita terlepas daripada pengadilan dunia. Tapi ingatlah, kita tidak akan pernah lepas dari pengadilan Allah. Pengadilan Qadhi Rabbul Jalil, di mana kita akan diadili dengan seadil-adilnya. Dan tidak satu perbuatan yang bersifat salah, yang bagaimanapun kecilnya, yang akan lepas dari pengadilan di akhirat itu nanti. Pantas saja kalau satu hari Malaikat Jibril datang menasehati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang artinya juga menasehati kita semua. Apa kata Malaikat Jibril kepada baginda Nabi? Ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Hai Muhammad, hiduplah semau kamu, tapi jangan lupa kamu pasti akan mati. Kalau memang dilarang tidak terlarang, dicegah tidak tercegah, kamu mau melaksanakan hidup menurut maumu sendiri, persilakan, hiduplah menurut mau dan gayamu. Tapi jangan lupa, fa innaka mayyitun, satu saat kau pasti bakal mati. Dan mati itu bukan akhir dari segalanya. Dia babak baru bagi kehidupan selanjutnya. Silakan hidup menurut maumu, tapi jangan lupa kau pasti akan mati. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Kerjakan apa saja yang kamu mau. Kalau kau mau menghalalkan segala macam cara, persilahkan halalkan segala macam cara. Tapi jangan lupa kau akan mendapat balasan dari seluruh amal perbuatanmu. Wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariquhu, dan cintailah apa saja yang mau kau cintai. Kau cintai anak istrimu, silakan. Kau cintai harta bendamu, tafadhal. Kau cintai tanah airmu, kau cintai pangkat dan jabatanmu, persilahkan. Tapi jangan lupa, fa innaka mufariquhu, kau pasti akan berpisah dan akan meninggalkan segala yang kau cintai itu. Apa artinya ini buat kita? Ternyata sesudah maut datang menjemput kita, ada kehidupan sesudah hidup yang sekarang ini. Ini yang mendorong kita untuk dalam kehidupan di dunia ini tidak melakukan prinsip saenae dewe, semaunya sendiri saja, asal perut kenyang, asal pangkat tinggi, asal harta dapat. Masa bodoh dengan merugikan orang lain, masa bodoh dengan menipu orang lain. Iku jenenge saenae dewe. Muslim tidak diajarkan. Ingat manusia, setelah kau mati, setelah kiamat datang, kau akan dibangkitkan, kau akan dimintakan pertanggungan jawab tentang kehidupan yang sekarang ini. Saudara hadirin, oleh sebab itu kalau kita bicara soal kiamat, soal akhirat, ini memang masalah yang gaib, yang sepenuhnya tidak bisa dicernakan dengan kemampuan penalaran intelektual. Dasar di dalam membicarakan ini tidak lain adalah iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan cuma zaman sekarang, dari zamannya Nabi, orang itu kalau sudah bicara kiamat, bicara akhirat, ada yang ragu-ragu, ada yang menolak sama sekali. Bukan dari zaman sekarang, dari zaman dulu. Wong pernah kok, satu saat Rasulullah itu dakwah, menceritakan, saudara-saudara, akan terjadi kiamat di mana Allah akan membangkitkan manusia dari kuburnya untuk memintakan pertanggungan jawab. Ini dalam dakwahnya Nabi pidato macam itu. Apa reaksi orang? Yang beriman ya mantap, tapi yang tidak beriman, bajingan-bajingan Quraisy ini. Mereka bertepuk tangan, mengejek, mencaci. Malahan, ini yang luar biasa, ada dua orang kafir, namanya Ubay bin Ka'ab dan Al-As bin Wa'il. Mendengar pidato macam ini, mereka buru-buru pulang ke rumah. Ngapain? Ngambil pacul. Lalu berangkat nyari kuburan tua. Dia gali itu kuburan, tulang-tulangnya diangkut, dibawa ke depan Nabi. Ya Muhammad, tulang-tulang yang udah hancur begini, siapa yang bisa ngidupin lagi? Ah, yang macam-macam aja kamu Muhammad, gak rasional, gak masuk akal. Allah menjawab, apa kata Allah?
2: وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ

0: Mereka memberikan perumpamaan kepada kami, kata Allah. Mereka melupakan asal kejadiannya. Mereka bertanya, siapa yang sanggup menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur kayak begini? Qul yuhyihal ladzi ansaha awwala marrah. Katakan kepada mereka, Muhammad, yang akan menghidupkannya adalah Dia yang telah menciptakannya pertama kali dulu. Kalau Dia sanggup menciptakan, Dia tentu lebih sanggup lagi untuk mengembalikan reproduksi ciptaan itu sebagaimana semula. Yang paling kasihan yang ragu-ragu, akhirat itu ada apa enggak sih? Kiamat itu ada apa enggak sih? Lantaran ragu-ragu, terombang-ambing dia antara harapan dan putus asa, antara kenyataan dan idealisme. Ada yang buta sama sekali 100% terhadap keadaan-keadaan sesudah mati. Perhatian mereka hanya tercurah kepada kehidupan sebelum mati. Yang mereka perhatikan siang dan malam tidak lebih daripada urusan perut. Pergi pagi, pulang sore, peras keringat, banting tulang. Cuma soal makan, soal minum, soal pakaian, soal kendaraan, soal rumah tangga, soal anak, soal istri. Yang mereka pentingkan hanya soal-soal politik misalnya, ekonomi, pembangunan dan industri. Untuk soal-soal kayak begitu, giat betul. Habis seluruh waktu untuk memikirkan meningkatkan kebudayaan, politik, sosial, ekonomi. Kadang-kadang kurang tidur, kurang istirahat, berkeliaran kesana kemari ke tempat yang jauh-jauh, sampai-sampai kadang-kadang terkena stres, penyakit darah tinggi, ginjal, liver, untuk memikirkan hal-hal yang semata-mata karena dunia saja. Lantas boleh jadi mereka mendapatkan kekayaan yang berlimpah ruah, mendapatkan kedudukan yang tinggi, nama yang semerbak, dikenal orang di barat dan di timur, di utara dan di selatan. Tetapi alangkah kecewanya mereka jikalau datang ajal menjemput nyawa, mati mereka meninggalkan harta yang banyak, nama yang masyhur. Mereka disebut dengan jasa-jasanya. Radio memberitakan, TV menyiarkan, koran-koran memuat. Bahkan nama mereka kadang-kadang dikenang 2-3 tahun setelah wafatnya. Tetapi dalam pada itu, roh mereka merintih, mengeluh, menderita, karena dilemparkan oleh Allah ke tempat-tempat yang kotor. Penyesalan yang sudah tidak akan ada gunanya lagi. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, oleh karena itu kehidupan akhirat bukanlah dongeng dan takhayul, bukan khurafat dan khayalan. Kehidupan akhirat, hari kiamat, adalah kebenaran dan kepastian. Dalam surah Al-Hajj ayat ke-7, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur, dan bahwasanya kiamat itu sesungguhnya adalah sesuatu yang pasti dan tidak ada keraguan-raguan lagi di dalamnya, dan bahwasanya Allah sungguh-sungguh akan membangkitkan manusia dari kuburnya masing-masing. Nah, kalau kita sudah yakin kiamat sesuatu yang pasti adanya, akhirat sesuatu yang pasti adanya, dari mana pembicaraan tentang kiamat ini kita mulai? Tentu dari diri kita. Marilah kita mencoba melihat proses perjalanan hidup ini sampai kita memasuki kiamat. Hadirin, tidak ada makhluk secantik manusia. Tidak percaya? Pernah keragunan? Nah, Saudara masuk ke kebun binatang. Segala macam makhluk ada di situ. Ratusan macam jenis binatang. Bandingkan dengan saudara, kira-kira cakep mana? Dari seluruh makhluk yang diciptakan Allah itu, manusia fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang paling sempurna, sejak susunan biologis sampai kemampuan berpikir. Biologis kita, ya Allah, diciptakan kita begini rupa. Diberikan dua kaki untuk berjalan, dua tangan untuk bekerja. Diberikan dua mata, dua-duanya di depan. Pernah saudara mikir kalau mata kita yang satu di depan, yang satu di belakang? Ah, rasanya enggak laku kacamata itu. Diberikan hidung dengan dua lubang. Tahu betul Allah, ke bawah lagi lubangnya. Coba pikir kalau lubang hidung kita menghadap ke atas. Aduh, kalau musim hujan repot jagain hidung. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami ciptakan manusia dalam bentuk kejadian yang paling sempurna ketimbang makhluk-makhluk Allah lainnya. Nah, kesempurnaan manusia ini oleh karena hidupnya terdiri dari dua unsur pokok. Pertama, unsur jasmani, dan kedua, unsur rohani. Jasad dan roh. Jasad yang terlihat sekarang ini, potongan saudara yang ngejedok di depan saya ini, ini jasad saudara. Ini yang berasal dari sari pati makanan yang dimakan oleh bapak ibu kita. Lalu hasil kerjasama yang baik antara ibu dengan bapak, terwujudlah kita. Kalimat langsungnya, jasad ini berasal dari tanah yang tadi berubah dari bayi, remaja, dewasa, meningkat hari tua. Yang berubah itu jasmani kita. Kenapa? Karena jasmani itu materi, benda, daya tahannya terbatas. Dia berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu. Apa ada orang makin tua makin cakep? Jasmani oleh karena dia materi, dia berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu. Nah, yang menyebabkan jasmani itu bergerak karena ada roh di dalamnya. Ini yang menyebabkan kehidupan. Ini yang menjadi sumber kehidupan, pusat kesadaran dan pengertian dalam kehidupan manusia. Tanpa roh dalam diri kita, maka jasad kita. Pernah lihat orang mati?
1: Nah,
0: itu kalau orang mati, coba perhatikan. Apanya yang kurang? Kupingnya masih ada, tapi sudah tidak sanggup mendengar. Matanya masih lengkap, tapi tidak mampu melihat. Jangankan melihat, terbuka saja tidak. Mulutnya masih ada, tapi sudah tidak bicara lagi. Telinganya cukup, tapi tidak sanggup mendengar. Kakinya lengkap, tapi tidak mampu lagi berjalan. Apa penyebabnya itu? Ternyata jasmani kita, jasad ini, manakala sudah ditinggalkan oleh ruh, dia tidak akan bisa berdaya apa-apa. Tidak mampu berjalan, tidak pula berbuah, tidak pula bekerja apapun saja. Saudara-saudara, dua-duanya punya kebutuhan. Jasmani ada kebutuhannya, rohani pun ada kebutuhannya. Jasmani yang jelas perlu makan, perlu minum, perlu tidur, perlu pakaian dan sebagainya. Nah, apabila saat berpisah datang, ajal sampai, berpisahlah roh dan jasad. Dan itulah yang dinamakan dengan maut. Jadi apa sih mati itu? Mati adalah berpisahnya roh dengan jasad. Sebab itu Islam sangat menganjurkan kita untuk banyak-banyak mengingat mati. Bagaimana caranya mengingat mati? Pertama, mati itu kan pasti. Kira-kira yang hadir di sini ada yang enggak mati enggak kira-kira? Semuanya bakal mati kan? Berani?
1: Berani.
0: Sekarang mau? Saudara, sebenarnya kalau kita merenung lebih jauh, orang itu tidak perlu takut mati. Walaupun tidak boleh terlalu berani menghadapi mati. Karena bagaimanapun takutnya kita kepada mati, toh dia pasti datang. Bagaimanapun beraninya kita mati, kalau belum ajal, ya tidak mati juga. Jadi muslim itu kan harus berani menghadapi hidup dan tidak takut menghadapi mati. Mati adalah sesuatu yang pasti. Muslim dianjurkan banyak-banyak mengingat mati dalam kehidupan. Caranya bagaimana? Pertama, berziarah nengokin teman yang sakit. Ya? Suka nengokin teman yang sakit enggak? Oh, itu pahalanya kata Nabi. Menengok orang yang sedang sakit lebih afdol daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Apa pernah saudara sembahyang sunnah sampai 1000 rakaat? Nengokin orang sakit pahalanya lebih afdol daripada itu. Kenapa menengoki orang sakit mengingatkan kita kepada mati? Iya ya, ini teman saya yang kemarin segar banget, bercanda sama saya, ketawa sama-sama, sekarang terbaring tidak berdaya, hilang kemampuannya, hilang keceriaannya, sakit. Iya kalau sembuh, kalau ajar. Iya sekarang giliran dia, kalau jatuh ke saya. Lalu menghibur teman dengan kata-kata yang enak, yang akan mendatangkan sugesti supaya dia cepat sembuh. Jangan nengokin orang sakit jujur. Sakit apa lo? Perut. Emang teman gua kemarin sakit begini mati. Wah, itu orang bisa jadi shock lantaran etika kita tidak akan sampai ke sana. Menjenguk orang sakit akan mengingatkan kita kepada mati. Apalagi ziarah kubur. Ada yang orang tuanya sudah meninggal? Nah, kalau ada, ya tidak bisa tiap hari, sekurang-kurangnya seminggu sekali, Jumat pagi misalnya, ziarah kita ke kubur. Sehingga kalau kita masuk kubur kan ada etikanya. Assalamualaikum ya ahlal kubur, wa inna insya'allahu bikum lahikun. Hai penduduk kubur, keselamatan bagi kamu dan kami yang masih hidup sekarang ini, insya'allah pasti bakal nyusul kamu. Iya, yang kemarin gagah benar, sekarang terbaring tanpa daya. Ini unggukan kuburannya. Yang kemarin ada, sekarang sudah tidak ada. Kemana dia? Kami satu saat pasti akan begini. Ingat mati. Lalu apalagi yang bisa membuat kita ingat kepada mati? Mengawal jenazah. Bukankah sangat dianjurkan oleh agama? Bahkan kalau bisa sejak mengurusnya, memandikannya, mengkafankannya, menyolatkannya untuk kemudian mengantarnya ke kubur. Hari ini saya antar dia ke kubur, besok boleh jadi saya yang diantar orang. Hari ini saya solatkan dia, besok boleh jadi saya yang disolatkan orang. Hari ini saya masukkan dia ke liang lahat, besok mungkin giliran saya dimasukkan orang ke liang lahat. Ingat mati, tumbuh kesadaran. Lalu daya positifnya dalam kehidupan apa? Nah, saudara-saudara hadirin, orang yang mengingat mati bukan lantas menjadi lemah dalam kehidupan, menjadi putus asa, sedikit semangat terbentur kesulitan, mudah frustasi. Bukan itu tujuannya kita diperintah mengingat mati.
1: Jelasnya, Islam menganjurkan kita untuk mengingat mati guna maksud-maksud yang positif, supaya orang lalu sadar hidup ini cuma sebentar. Maka mumpung hidup, nah ini mumpung, tapi mumpung yang baik. Mumpung hidup, maka hidup yang singkat ini harus saya pergunakan dengan sebaik-baiknya, melakukan kebajikan yang sebanyak-banyaknya, menjauhkan rasa malas, menunggu keajaiban yang datang dari langit, berleha-leha, bermain-main, sementara maut kalau dia datang tidak pernah main-main. Pantas kalau seorang penyair bernama Syauqi memesankan, tazawwad bittaqwa fa innaka la tadri iza hanna al-lailu hal ta'ishu ila al-fajri. Kam min sahihin mata min ghairi illatin wa kam min alilin asha hinan min ad-dahri. Persiapkan dirimu dengan takwa, sebab kamu tidak tahu apabila malam datang kamu masih bisa hidup apa enggak besok pagi. Apa ada jaminan saudara yang kumpul di depan saya malam ini besok masih bisa hidup?
2: Tidak.
1: Ada jaminan?
2: Tidak.
1: Tidak ada sama sekali. Kam min sahihin mata min ghairi illatin. Berapa banyak orang sehat mati enggak pakai sakit lagi? Sebabnya kadang-kadang ringan saja. Ada yang cuma jatuh di kamar mandi, mati. Ada yang cuma ketiban pensil. Iya, kalau ketiban pensil 3 peti masa enggak mati.
0: Ta'addadatil asbab wal maut wahid. Sebabnya boleh jadi macam-macam, tapi mati satu juga, yaitu mati. Dia seperti kelapa yang terlalu tua jatuh ke bawah, yang kembang baru keluar pun jatuh ke bawah. Itulah mati. Dia datang menjemput yang bayi, dia datang mengambil yang anak-anak, dia datang juga kepada yang remaja, kepada yang dewasa, kepada yang tua sekalipun. Jangan yang remaja lalu berpikir, ah gua rasanya mau masih jauh banget mau mati. Ini sesuatu yang pasti, yang kita tidak pernah diberitahu kapannya. Kalau dikasih tahu kapannya kan kita bisa, umpama malaikat maut datang ke rumah saya, saudara Zainuddin kau mati 80 tahun lagi. Wah saya kan berhitung, ah masih lama, poya-poya aja dulu ah. Tapi ini tidak pernah diberitahu kepada kita. Lantaran tidak diberitahu itulah kita perlu bersiap-siap dengan selalu mengingat-ingat mati yang mendorong kita untuk berbuat positif. Satu contoh peringatan mati yang mendatangkan positif pada peristiwa ketika turun perintah hijrah. Ketika di Mekah sudah terpepet turun perintah hijrah. Ini sahabat yang berangkat hijrah, jangan dikira semua bulat hati. Ada yang mikir, kalau saya hijrah berangkat dari Mekah ke Madinah, nanti di tengah jalan dicegat oleh kafir Quraisy lalu dibunuh pan mati saya. Takut mati. Allah peringatkan, kullu nafsin za'iqatul maut. Kamu disuruh hijrah saja takut mati, padahal kamu tahu semua yang hidup bakalan mati. Diam saja di Mekah mati, hijrah ke Madinah pun akan mati.
1: Mendengar ayat ini, Sayyidina Umar bin Khattab seperti dibakar semangatnya. Kalau sebagian sahabat hijrah sembunyi-sembunyi, beliau mau hijrah itu malah bajingan Quraisy dikumpulkan dekat Ka'bah. Pidato. Ya ma'syara Quraisy. Hei, dedengkot Quraisy. Dengerin. Besok pagi yang namanya Umar bin Khattab mau hijrah dari Mekah ke Madinah. Siapa yang kepengen kepalanya berpisah dengan badannya, persilahkan cegat Umar di jalanan. Besok dengan tenang dia berangkat hijrah, gak ada yang berani nyegat. Tuh Quraisy juga barangkali mikir, gue ngapain nyegat penyakit.
0: Begitu ingat mati, timbul semangat juang, timbul semangat berbuat. Ini ingat mati yang positif, bukan yang melemahkan semangat.
1: Dah jangan kerja rajin-rajin dah, lu bakalan mati.
0: Ini ingat mati yang salah pasang. Ingat mati seharusnya mendorong manusia untuk berbuat lebih tekun.
1: Allah memberikan peringatan. Qul innal mauta allazi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum.
0: Katakan, maut yang kamu akan melarikan diri daripadanya, yang kamu takuti benar dia, dia pasti akan datang menjemput kamu.
1: Saudara-saudara hadirin yang saya hormati, datangnya memang tidak kita harapkan yang namanya maut, tapi sekali dia datang, tidak ada pintu tempat kita lari.
0: Dia memang tidak pernah kita undang, tapi sekali dia datang mengetok pintu, kekuatan apa yang bisa menolak?
1: Dia sebuah tanda seru dalam kehidupan.
0: Apa yang menyebabkan orang takut mati?
1: Pertama, barangkali karena dia tidak tahu bagaimana kehidupan sesudah mati. Alam kubur gelap, alam akhirat gelap, sehingga dia bingung. Lantaran bingung, lalu jadi takut.
0: Yang kedua, boleh jadi oleh bayangan-bayangan dosa yang pernah dia kerjakan di dunia ini. Kerjanya cuma menumpuk dosa. Dia gembira, bahagia, tertawa di atas tumpukan dosanya, merasa segan berpisah dengan seluruh kehidupan ini. Sehingga boleh jadi maut adalah sesuatu yang ditakutkannya benar dalam kehidupan. Tapi bagaimanapun takutnya, tidak ada tempat lari dari dia.
1: Dalam ayat lain Allah jelaskan, Aynama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musayyadah.
0: Di mana saja kamu berada, dalam benteng yang paling tangguh sekalipun, maut pasti akan datang menjemput kamu. Nah, bagaimana caranya maut datang menjemput kita? Bila datang dia, sang malaikat pencabut nyawa, malaikat Izrail namanya, hendak mengambil ruh kita. Dalam suasana macam begitu, di akhir kehidupan dunia, dalam berhadapan dengan sakaratul maut,
1: terbagilah manusia dalam dua bagian besar. Pertama, yang menghadapi sakaratul maut itu dengan husnul khatimah,
0: baik di akhirnya, sehingga pada saat ruhnya berpisah dengan jasadnya, kelihatan dia seperti senyum, mukanya cerah. Bahkan sebelum itu boleh jadi dia sempat meninggalkan pesan-pesan yang baik. Ada yang sempat azan, ada yang sempat baca Quran.
1: Pernah kan nemui orang yang mau mati seperti itu? Yang sempat azan, yang sempat baca Quran, yang sempat meninggalkan wasiat-wasiat yang baik.
0: Sebab apa? Malaikat maut datang menjemput mereka
1: juga dengan baik-baik, dicabut ruhnya perlahan-lahan,
0: tapi sungguh pun perlahan-lahan, pedihnya, sakitnya tetap tiada tara.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
0: dikala beliau hendak berhadapan dengan sakaratul maut,
1: diceritakan mencelupkan tangannya ke dalam gelas berisi air, lalu mengusapkannya ke muka beliau seraya berdoa, Ya Allah, mudahkan saya dalam menghadapi sekarat ini.
0: Beliau juga yang mengatakan bahwa sakitnya sakaratul maut
1: sama dengan 300 kali bacokan pedang. Sehingga kita diajarkan doa, di antara doa selamat itu kan ada Allahumma hawwin alaina fi sakaratil,
0: Ya Allah, mudahkan saya
1: di dalam menghadapi sakaratul maut itu.
0: ketika ruh ini keluar dari jasad, mata masih mengikuti ruh itu.
1: Sehingga kadang-kadang ada yang matanya terbulalak dan tidak sempat ditutup, terbuka terus,
0: mengikuti ruh itu keluar dari jasadnya. Adapun golongan kedua, manusia yang ketika berhadapan dengan sakaratul maut mendapatkan su'ul khatimah, jelek di penghabisannya. Sekaratnya sudah setengah mati, lalu jelek juga di akhirnya, mati dalam keadaan yang tidak baik, tidak terpuji.
1: Ada yang lagi megang kartu, mati. Ada yang lagi di tempat ngadu ayam, mati. Ada yang lagi di tempat pelacuran, mati. Ada yang lagi megang botol minuman keras, mati. Nih barangkali malaikat maut gemes banget nariknya, lu bajingan, lu tarik terus.
0: Mati su'ul khatimah. Makanya bagus itu kadang-kadang di majelis-majelis taklim kan lu tarik terus. Mati su'ul khatimah.

0: Setelah ruh berpisah dari badan,
1: maka tinggallah sang badan, ditangisi oleh semua yang kita tinggalkan, sehingga kepada putrinya Fatimah, ketika malaikat maut datang hendak menjemput baginda Nabi, beliau berkata kepada anaknya Fatimah, "Kamu tahu siapa yang datang?" "Saya tidak tahu, Bapak."
0: "Yang datang Fat Hadimul Lazat. Itu dia yang menghancurkan seluruh kesenangan dunia. Waqati'u syahwat, yang memisahkan kita dengan seluruh yang kita cintai.
1: Dia malaikat maut, Pak."
0: Manakala jasad sudah ditinggalkan oleh ruh,
1: itulah yang dikerubungi orang. Anak menangis, istri menangis, orang tua bersedih, teman-teman merasa kehilangan, menangisi jasad. Diuruslah jasad kita, dimandikan sebagaimana mestinya, dikafankan dengan kain putih 3 lembar, itu yang hendak kita bawa kembali ke tempat asal kita. Pakaian sutra, jas yang mereknya Switzerland wool, kain yang Samarinda, sepatu yang Belly atau Beltoni, jam tangan yang Rolex, kendaraan yang serba mewah, tidak ada yang menyertai kita. Kain putih 3 lembar itu saja lagi. Demi setelah dikafankan, dibujurkan kita menghadap ke arah kiblat, orang banyak pun datang menyolatkan kita dengan 4 takbir, diiringi dengan doa, lalu upacara pelepasan, berangkat kita meninggalkan anak, istri, suami, kampung halaman, tanah air, bahkan alam dunia ini. Selamat tinggal alam dan seluruh isinya. Tinggallah yang tinggal. Saya akan kembali ke tempat asal dari mana saya datang, untuk kembali mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan saya dalam kehidupan ini. Manakala upacara pelepasan selesailah sudah, dimasukkan kita ke keranda jenazah, digotong orang, bismillah wa ala millati rasulillah, dibawa ke tempat peristirahatan terakhir katanya. Padahal dulu kalau mau kita istirahat, ke villa lah kita, ke Bali lah kita, ke Hong Kong lah kita, ke tempat-tempat tamasya yang indah. Oh, rupanya akan sampai juga perjalanan menuju tempat peristirahatan terakhir yang luasnya tidak akan lebih dari 2 kali 1 meter. Diusung orang kita, diantarkan orang banyak. Manakala sampai ke atas yang lahat, pengusung jenazah dibuka, diturunkan kita ke liang lahat, dibaringkan. Gumpalan tanah akan jadi bantal kita. Muka dibuka, dihadapkan ke arah kiblat. Setelah itu ditutup liang lahat kita dengan kayu. Masih belum kurang, diuruk dengan tanah. Yang menguruk orang-orang yang tadinya mencintai kita, menyayangi kita. Tapi ketika jasad sudah ditinggalkan ruh, habis rupanya cintanya. Coba jasad kalau sudah ditinggalkan ruh, 3 hari aja di rumah, serem. Ya mayit, siapa yang betah nemenin mayit? Lalu bila upacara pemakaman selesai, maka berusahalah semuanya. Para pengantar akan kembali ke rumahnya masing-masing. Maka masuk kita ke alam kehidupan, yaitu yang disebut alam barzah atau alam kubur. Apa selesai hidup sampai di situ? Tidak. Hanya beberapa langkah setelah yang mengantar kita pulang, diriwayatkan dalam hadis Bukhari dan Muslim, bila seseorang sudah diletakkan di kuburnya, lalu yang mengantar kembali pulang, maka roh si mayit akan dapat mendengar bunyi terompah orang yang pulang itu. Bunyi terompahnya terdengar.

0: datang dua malaikat menanyakan dia dengan pertanyaan-pertanyaan yang kalau bisa dijawab dengan betul, malaikat, dua malaikat yang bernama Munkar Nakir akan bilang, jawabanmu betul, tenanglah kau di sini, nom naumatal arus, tidurlah kau di sini seperti tidurnya pengantin. Orang yang baik-baik di alam kuburnya akan mendapat nikmat kubur, sehingga masa penantian yang lama, sebab jangan lupa kita masuk ke kubur itu kan menunggu sampai datangnya hari kiamat. Jadi kalau kiamat umpama masih 1000 tahun lagi, ya 1000 tahun kita menunggu. Orang yang baik-baik penantian di alam kubur, kata malaikat, nom naumatal arus, tidurlah kamu seperti tidurnya pengantin. Bagaimana sih tidurnya pengantin? Enggak berasa. Iya, kata anak sekarang, endah aja udah. Begitu mendusin pagi, kata lakinya, malam sebentar benar ya neng. Sebentar betul, katanya, malam. Iya, tentu saja tidak terasa. Kenapa? Dia tidak pernah memikirkan waktu, terbawa oleh kenikmatan dan kelezatan yang dirasakannya dalam kehidupan. Tapi orang kafir, orang yang dosanya bertumpuk, tidak sanggup menjawab pertanyaan dua orang malaikat, maka dia akan mendapat azab di alam kuburnya terus menerus siang dan malam sampai datangnya hari kiamat. Ibarat maling ayam ketangkep, belum masuk pengadilan udah digebugin duluan. Kan begitu kan? Ada maling ayam gak di sini? Nah, itu yang nyaut tadi pengalaman itu. Di sidang belum divonis, belum digebugin babak belur. Saudara hadirin, maka alam kubur bisa merupakan raudhatun min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surga, pun juga bisa merupakan hufratun min hufarin niran, menjadi liang daripada neraka. Ada lagi riwayat yang dari Imam Muslim yang diperoleh dari Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit cerita, satu hari kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada dalam kebun kepunyaan Bani Najjar. Rasulullah sedang duduk di atas keledai. Tiba-tiba entah bagaimana itu keledai terkejut, kaget, berontak, hampir Rasulullah jatuh. Rasulullah kemudian bertanya, rupanya di kebun itu ada kuburan tua, 5 atau 4 kuburan. Rasulullah lalu bertanya, saudara-saudara, ada yang tahu enggak ini kuburan siapa? Enggak ada ya Rasulullah. Memang kenapa? Ini penghuni kuburnya lagi disiksa oleh Allah. Andai kata boleh saya mohon kepada Allah supaya kamu dengar seperti yang saya dengar, andai kata saja kamu kuat mendengarnya, saya pasti akan berdoa. Tapi sayang, saya yakin kamu pasti tidak akan kuat mendengar mereka mendapat azab di kuburnya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Zaid bin Sabit. Kehidupan di alam barzah. Pak, iya kalau yang matinya dikuburin. Lah kalau yang matinya diceburin ke laut, dibakar, di medan perang hilang, gak ketahuan kemana jenazahnya. Saudara, hilang ke, dikubur ke, di dalam lautan direndam ke, itu kan cuma logika kita. Menurut Allah tidak ada perbedaan orang mati dikubur di dasar lautan atau dibakar sampai jadi abu atau gugur di medan perang tidak ketemu jenazahnya, entah mereka tetap masuk ke alam barzah namanya. Jasad boleh hancur, tapi roh sebagai sumber kehidupan, pusat kesadaran dan pengertian, dia tetap ada, mengalami kebahagiaan dan kegembiraan, atau mengalami kepedihan dan penderitaan, bergantung kepada amalan yang kita lakukan dalam kehidupan di dunia ini. Maka dalam Yasin tadi kan jelas, Qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwal marrah, yang menghidupkan mereka yang dikubur di dasar lautan, mereka yang dibakar sampai jadi abu, yang akan menghidupkan ialah Allah yang menciptakan mereka dulu pertama kalinya. Jadi kalau sudah ada aslinya, ya tentu tidak perlu contoh lagi, akan sangat mudah membuatnya. Orang tua kita, keluarga kita yang sudah berpulang, mereka di alam barzah sekarang ini, bisa mendapat nikmat kubur, bisa mendapat azab kubur, bergantung amalan mereka dalam kehidupan di dunia ini. Dalam musnad Imam Ahmad dan sahih Abi Hatim malah ada tambahan riwayat, orang yang banyak kebajikannya di dunia, amalannya akan datang menemani dia. Solatnya dekat kepalanya, puasa sebelah kanan, zakat sebelah kiri, menghibur dia. Malahan dikatakan berbentuk orang yang cantik menemani dia di alam kuburnya. Aneh, dia tanya, "Man anta lam ara fid dunya ajmal minka?" Siapa kamu? Di dunia ini belum pernah saya melihat orang secantik kamu. Dia jawab, "Ana amaluka salih." Saya adalah amalmu yang soleh yang kau kerjakan waktu di dunia. Saya sekarang diperintahkan untuk menemani kamu di sini. Alhamdulillah. Sedangkan amalnya yang jahat akan datang dalam bentuk yang menyeramkan menemani dia di sana. Bayangin deh, di kuburan ditemenin yang serem-serem. Sama juga di dunia. Di dunia, kalau kita di tempat gelap ditemenin orang cakep, enak gak?
1: Enak.
0: Wah, pengalaman. Tapi coba bayangin, sudah tempatnya gelap, yang nemenin jelek gak ketulungan, gerah kita. Nah, saudara hadirin yang saya hormati, lalu bagaimana tempat arwah-arwah yang sudah kembali menghadap Allah, yang disebut mustaqarrul arwah itu? Macam-macam tingkatannya sesuai dengan profesi dan amalannya waktu di dunia. Ada roh-roh itu yang setelah pisah dengan jasad, artinya mati, ditempatkan di tempat yang disebut a'la iliyin, tempat yang tertinggi. Siapa ini? Arwahnya para nabi dan para rasul. Ini fi a'la iliyin, di tempat yang tertinggi. Arwahnya para nabi, arwahnya para rasul. Dan karena kita bukan nabi, bukan rasul, ya jangan mimpi dapat tempat fi a'la iliyin, kecuali kalau Allah menghendaki, itu hak prerogatif Allah. Tapi kan tidak adil kalau Allah melakukan itu. Ini kelompok roh-roh yang masuk golongan VIP. Wah, the first class. Para nabi, para rasul. Lalu ada pula roh-roh itu yang setelah pisah dengan jasadnya diumpamakan seperti burung-burung hijau yang berterbangan di perkebun-kebunan surga. Roh siapa mereka ini? Rohnya para syuhada, orang-orang yang mati syahid gugur membela agama. Nah, ini bedanya orang mati syahid dengan pahlawan, ya. Apa bedanya syuhada dengan pahlawan? Kalau syuhada, orang yang gugur membela agama, niatnya karena Allah, mati syahid. Kalau pahlawan, orang yang gugur membela negara, orang yang dianggap berjasa kepada pemerintah. Klimaksnya, kalau orang mati syahid, jelas surga. Tapi pahlawan, belum tentu surga. Kenapa? Bergantung kepada negara macam apa yang dibelanya dan pemerintah model mana yang dibelanya. Di negara-negara komunis misalnya, banyak nggak pahlawan?
1: Banyak.
0: Dengan sekian tanda jasa yang mati di medan perang dan sebagainya, kira-kira pahlawan komunis masuk surga nggak?
1: Tidak.
0: Ya, kalau pahlawan komunis masuk surga, kita nggak kebagian kapling di surga barangkali. Inilah bedanya pahlawan dengan orang mati syahid. Kemudian ada pula roh itu yang tertahan di pintu surga. Tertahan di pintu surga. Ini seperti tadi, orang yang mati syahid tapi masih ada kaitan di dunia. Rasulullah pernah ditanya orang, "Ya Rasul, kalau saya maju ke medan perang bela agama, mati syahid, apa saya masuk surga?" "Iya, masuk surga." Kecuali kata Nabi, "Kalau masih punya utang." Nah, tertahan di pintu surga. Ada pula roh itu yang tertahan di alam kuburnya. Ini umumnya seperti tadi itu. Ada mempunyai dosa, mempunyai kesalahan, sehingga merasakan azab kubur. Ada juga roh itu yang tertahan di permukaan bumi. Mereka yang dalam hidup selalu menumpuk dosa-dosa yang besar, meninggal sebelum keburu untuk bertaubat. Saudara hadirin yang saya hormati, inilah yang kita khawatirkan. Sebab jikalau pada saat roh sudah datang, jikalau saatnya roh datang berpisah dengan jasad, menemukan sakaratul maut, saat itu taubat sudah tidak akan ada gunanya lagi. Masuk ke alam kubur, mendapat azab kubur sampai datangnya hari kiamat. Berapa lama di azab di alam kubur ini? Menunggulah kita sampai datang saatnya kiamat. Nah, saudara-saudara, apa tanda-tanda hari kiamat? Kapan dia akan datang? Bagaimana hal ihwal manusia pada saat terjadi kiamat? Bagaimana alam ini? Bagaimana perhitungan di padang mahsyar? Insya Allah akan saya ungkapkan pada bagian kedua dari ceramah ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pembicaraan ini sampai kepada terminal paling akhir, surga dan neraka. Inilah saja pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Pencar luas kader jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45 Alwawi Luxembourg. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan Subaya dimanapun Anda berada. Dari Jalan Merdeka Timur, Lorong Amal Gang Baru, nomor 45, Alu Awi Loksemawe, Radio Citis FM Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk Anda. Yang saat ini sedang Anda dengarkan di gelombang siar 94,4 FM atau bisa Anda akses melalui live audio streamingnya di www.radiocitisfm.com. Bersama dengan Biarkan Subaya yang temani Anda semuanya di program Citra Warna Sore. Kurang lebih selama 3 kali 60 menit ke depan di edisi siar Jumat 7 Agustus 2026. Baik rekan Subaya, untuk Anda yang ingin bergabung ya, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan juga pesan WhatsApp-nya. Atau di 0851-6602-4559 untuk live dan juga SMS. Untuk Anda yang ingin bergabung via inbox Facebook, silahkan ke inbox Facebook Citis FM Loksemawe. Baik rekan Subaya, satu lagu pembuka sudah awali jumpa kita semuanya di program Citra Warna Sore untuk edisi hari ini. Lagu yang berjudul Kura-kura dalam Perahu. Lagu ini dinyanyikan oleh Lesti rekan Subaya yang sudah membawa kita ke formasi waktu pukul 14.08 menit waktu Indonesia Barat. Rekan Subaya semuanya, apa kabar rekan Subaya? Semoga Anda semuanya ya dalam keadaan sehat selalu dan bahagia selalu rekan Subaya. Dan hari ini saya berkesempatan kembali untuk komunikasi lebih detail bersama rekan-rekan Subaya semuanya ya. Semoga yang masih ingat saya ingat terus ya, dan yang belum kenal salam kenal ya, saya biarkan Subaya. Dan untuk Anda semuanya yang mungkin ingin makan siang ataupun beristirahat terlebih dahulu, silakan beristirahat atau makan siang dulu rekan Subaya. Dan selamat hari Jumat untuk kita semuanya. Ya, baik, sembari saya tunggu nih rekan Subaya yang mau bergabung via live ya. Karena kalau via SMS nanti di putaran ketiga. Oke, kali ini sudah ada yang bergabung rekan Subaya ya. Saya terima terlebih dahulu untuk penelpon perdana di program Citra Warna Sore edisi hari ini. Baik, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Kak Wia.
0: Iya, baik, ini dengan siapa di mana?
1: Ini dengan Bang Joliman, Kak. Di Darussalam, Lukumawai. Kemana aja, Kak Wia, selama ini? Meninggalin kami, Rekan Subaya.
0: Iya. Iya, Bang Jol masih di sini, Bang Jol. Cuman kemarin ada, apa ini namanya, ada kendala jadi mendadak keluarnya, gitu.
1: Iya, Kak.
0: Iya, Bang Jol gimana kabarnya, Bang Jol? Sehat, Bang Jol?
1: Alhamdulillah, Kak. Seperti terdengar, kan?
0: Iya. Alhamdulillah.
1: Iya.
0: Iya, betul Bang Jol. Sebenarnya saya rindu banget Bang Jol untuk siaran, cuma baru hari ini berkesempatan kembali nih Bang Jol. Dan pertama ini ngomong sama Bang Jol nih, ya.
1: Iya, tadi pas Kak Uya bilang sekarang langsung telepon Bang Jol.
0: Iya, baik. Makasih ya Bang Jol ya.
1: Iya, sama-sama. Jangan pergi lagi ya.
0: Iya.
1: Terus nih.
0: Iya, insya Allah Bang Jol ya, doain ya Bang Jol ya.
1: Iya,
0: ya, baik. Bang Jol mau salam-salam untuk siapa nih siang ini Bang Jol?
1: Salam yang pertama kan buat Kak Wia.
0: Iya, terima kasih.
1: Semoga Kak Wia ini jangan kabur-kabur lagi.
0: Iya, baik, terima kasih. Ada lagi Bang Jol?
1: Terus buat Kanada beserta keluarga. Buat Pak Syarian yang lagi standby di bengkel Bang Jol lah. Terus buatnya Pak Wajol yang ada di Gedung Pasir ya. Yang ada di Barat Malibu Saleh. Dan buat semua rekan Subaya Kak, tanpa terkecuali.
0: Iya, baik Bang Jol. Dan untuk salam spesialnya?
1: Spesialnya buat Kak Wia aja.
0: Baik, terima kasih banyak. Ucapannya apa Bang Jol?
1: Ucapannya selamat bertugas, tetap semangat. Semoga Kak Wia selalu, semoga mudah rezekinya. Dan semoga Kak Wia jangan bosan-bosan menemani kami rekan Subaya semuanya.
0: Iya, baik, terima kasih ya Bang Jol ya. Oke, Bang Jol mau dengerin lagu apa nih Bang Jol?
1: Lagu darinya ini aja kak, darinya Bilal aja, Jak Kemawi ya.
0: Jak Kemawi, oke Bang Jol, ditunggu aja lagunya ya.
1: Oke, siap kak Wia, assalamualaikum kak Wia, ya semangat ya.
0: Iya baik, waalaikumsalam, terima kasih Bang Jol. Oke, baik rekan semuanya, Bang Jol Diman ya yang ada di Darussalam sudah bergabung di putaran kali ini. Untungnya Bang Jol Diman, selamat siang saja dan sehat-sehat dan terima kasih banyak ya. Masih menunggu kedatangan saya ya di Radio Citis FM gitu ya. Nah, baik kali ini saya akan terima untuk penelpon selanjutnya rekan semuanya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kak Wia? Kangen banget nih suaranya, baru lama baru ini kedengaran.
0: Iya, alhamdulillah sehat. Ini Pak Syahrial ya?
1: Iya, oh, tanda suara saya.
0: Iya, baik Pak. Gimana saya enggak tanda Pak ya? Baik Pak Syahrial, gimana kabarnya? Iya betul, udah hampir kayaknya hampir 1 tahun ya. Iya nggak terasa 1 tahun Pak ya, dan hari ini kembali lagi.
1: Tapi tetap tanda suara kali ya.
0: Iya baik Pak, terima kasih ya Pak ya. Oke, Pak Syahrial, gini, Pak Syahrial, gimana kabarnya, sehat ya?
1: Sehat, alhamdulillah, Pak.
0: Iya, sehat ya. Oke, Pak Syahrial mau dengerin lagu apa siang ini? Mau salam-salam untuk siapa dulu? Salah, Pak. Salam untuk siapa?
1: Untuk Pak Wia, ya. Buat Abang Budiman, juga Tuhan, Mbak Amsal, sama Bunda Dewi, ya.
0: Oke, baik. Untuk salam spesialnya? Terima kasih. Ucapannya apa nih, Pak?
1: Selamat siang dan sore. Semoga tetap bertugas selalu di sini ya.
0: Iya, baik. Terima kasih banyak, Pak Syahrial. Baik, Pak Syahrial mau dengerin lagu apa nih, Pak Syahrial?
1: Dari Tommy J Pisa aja, Suratan.
0: Tommy J Pisa Suratan. Oke, okay, ditunggu aja lagunya ya. Oke. Okay. Iya, sama-sama. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan sebaya, Pak Syahrial yang ada di Lok Sumbawa sudah bergabung nih ya untuknya Pak Syahrial. Selamat siang saja dan kali ini saya akan lanjut lagi untuk penelpon selanjutnya rekan sebaya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam,
0: ini dengan siapa ya? Ini dengan siapa?
2: Ini dengan Bunda kemana aja Wia.
0: Oh Bunda Dewi. Oh ya Allah Bunda Dewi. Iya Bunda. Jadi ya sebenarnya di sini-sini aja sih Bunda, cuman baru kali ini berkesempatan kembali untuk siaran nih Bunda.
2: Tapi sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat Bunda, gimana Bunda sehat?
2: Alhamdulillah sehat juga Wia.
0: Alhamdulillah ya, baik Bunda. Bunda mau salam untuk siapa siang ini nih Bunda?
2: Pertama buatnya Uya ya, buatnya Pak Tarial, Bang Jogiman, Bang Amsar, buatnya Muslim, buatnya Jamal, Abu, buatnya Bunda Karera, Bunda Salmi, Bu Ana, Bunda Ani, Cik Jar, buatnya Pak Ayus, buatnya Abdul, dan semua-semua aja Uya.
0: Iya, baik Bunda. Untuk salam spesialnya?
2: Buat Uya aja ya, sehat selalu dan mudahkan rezekinya.
0: Iya, terima kasih Bunda. Ya, Bunda sehat selalu juga ya.
2: Iya, amin.
0: Baik, mau dengerin lagu apa nih Bunda?
2: Lagu Aceh Rafli ya.
0: Aceh Rafli, judulnya apa?
2: Hasan Husin ada.
0: Hasan Husin. Sebentar Bunda ya, saya cek dulu. Hasan Rafli dengan judul Hasan Husin. Oh iya Bunda, ada nih Bunda.
2: Itu aja ya Uya.
0: Oke Bunda, ditunggu lagunya Bunda ya. Assalamualaikum.
2: Makasih ya Uya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Baik rekan sebaya, Bunda Dewi yang ada di mana ya, saya lupa pula tempatnya ya, di Menasah Masjid Cunda ya, sudah bergabung di putaran kali ini. Musik. Baik rekan sebaya, tiga penelpon sudah bergabung di putaran kali ini. Ada Bang Jol Diman di Darussalam, Pak Syahrial di Lok Semawe, dan Bunda Dewi yang ada di Cunda ya. Terima kasih untuk yang sudah bergabung. Dan kali ini kita dengarkan dulu deh ya, dua lagu yang akan temani suasana siang Anda semuanya. Ada lagu yang dinyanyikan oleh Pup Suluh dengan judul Jak Kemawe. Lagu ini pilihannya Bang Jol Diman yang ada di Darussalam ya. Dan dilanjut lagi satu lagu Pop Sendu yang kali ini dipilihkan oleh Pak Syahrial di Lok Semawe, lagu yang berjudul Suratan yang dinyanyikan oleh Tommy J. Pisah. Untuk rekan sebaya semuanya, selamat siang saja. Tetap di CTS FM yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada jemput ngah Honda pasti hantik tabo. Tapi mengada becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak kura api roh ni kak punzu. Yang mungkin ni berapa ni pah leh yak tu dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni atung bandara. Jik ni amin pilom.
0: Bicin ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tukwaji, Tukwaji, pumwewe tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, yeah, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan te. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi tak pudep ki pangen. Daripada Ase.
6: Ye, yeah, kok bita hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi Ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
6: Nyantang. Salah urang terpih Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menai gede. Kaputo asa tu, ho yang kami hanapa.
6: Be putu asa, dahsyat tu Ron Kuaji. Cina yu servis ba awak New Aviasi. New Aviasi dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ka pega. Be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewa nyalom.
6: Yang kenyan Kuaji. Asero ne talah urun terpi, maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New AVAC.
7: Pak teman alamat New AVAC nyan. Padup lemboi ji, lemboi telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
7: Di kedai matang kepegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC AC neme berijam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda. Wahai para pedagang, sesungguhnya setan dan dosa hadir di dalam jual beli. Maka iringilah jual belimu dengan banyak bersedekah. Hadis riwayat Tirmizi. Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

CITIS FM Citra Multi Suara, yang terbaik hanya untuk Anda. Baik rekan sebaya semuanya, di studio saat ini sudah menunjukkan pukul 14:31 waktu Indonesia Barat. Dan untuk Anda yang sedang monitor program Citra Warna Sore, silakan jika ingin bergabung rekan sebaya. Untuk Anda yang ingin bergabung, silakan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan juga pesan WhatsApp-nya, atau di 0851-0602-4559 untuk live dan juga SMS. Untuk Anda yang ingin bergabung via inbox Facebook, silakan bergabung ke inbox Facebook CITIS FM Lok Semawe. Baik rekan sebaya, di program Citra Warna Sore Anda bisa pilihkan semua genre lagu ya. Jadi bisa lagu pop, Aceh maupun lagu dangdut.

Baik rekan sebaya semuanya, berhubung nih ya, belum ada yang mau bergabung via live ya. Jadi yang mau bergabung via pesan nanti di putaran ketiga rekan sebaya, karena di putaran kedua ini hanya bisa menerima via live ataupun via telepon saja. Nah kali ini kita lanjut dulu deh ya, dua lagu yang akan temani suasana siang menjelang sore Anda semuanya. Ada lagu yang dinyanyikan oleh Rafli dengan judul Hasan Hussein. Lagu ini pilihannya Bunda Dewi yang ada di Menasa Masjid. Dan dilanjut lagi rekan sebaya, satu lagu yang dinyanyikan oleh Pildaniah, ini lagu dangdut yang berjudul Berjuta Bahagia. Untuk Anda semuanya, terus setia di CITIS FM, Citra Multisuara, hanya untuk Anda.

0: lama-lama.
1: Hey.
2: Eh kakak,
1: asik banget nyanyi sendiri gitu.
2: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
1: Eh enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
2: Oh iya, iya.
1: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
2: Wah mantap, eh apalagi kak?
1: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
2: Terus jurusannya apa?
1: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lin. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
2: Terus daftarnya di mana?
1: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822 6781 1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
2: Oh gitu.
1: Eh, jangan tunggu sampai kuota habis ya.
2: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
3: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu, UUI memimpin.
4: Nyan habuy. Naku pede pasial bengah nyok.
2: UI sekarang ya.
3: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.

0: Kala hari long blow, long pudu atu meja. Eh, dekate, tu tak kerih harang tapi kelong.
1: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
0: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
1: Bid habu, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habu. Karena get kupinyo, drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
0: Heh, hai dek buntu. Hanja jeo sagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
3: Ilmu lebih baik daripada harta. Ilmu akan menjaga engkau dan engkau menjaga harta. Ilmu itu menghukum hakim, sedangkan harta terhukum. Kalau harta itu akan berkurang apabila dibelanjakan, tetapi ilmu akan bertambah apabila dibelanjakan.
4: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

0: 94,4 FM Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan Sebaya semuanya, selamat siang menjelang sore untuk Anda yang setia di CTS FM Loksemawe. Baik rekan Sebaya, di putaran kali ini ya, yang mau bergabung silahkan, jadi bisa via live dan juga via SMS atau WhatsApp. Yang ingin bergabung silakan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan juga pesan WhatsApp-nya. Ya, di WhatsApp juga Anda bisa lakukan panggilan suara ya, bukan hanya kirimkan pesan. Atau bisa juga di 0851-0602-4559 untuk live dan juga SMS. Oke rekan Sebaya, kali ini yang sudah berdering saya terima terlebih dahulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya baik, dengan siapa di mana?
1: Dengan Pak Ayus nih di Cendah.
0: Pak Ayus yang ada di Cendah, Pak Ayus gimana kabarnya Pak Ayus? Ya, sehat?
1: Alhamdulillah sehat-sehat. Wajah ya, gak nampak-nampak gak lama kali.
0: Iya Pak Ayus ini tapi udah nampak Pak Ayus. Iya. Baik, Pak Ayus salamnya untuk siapa siang ini?
1: Hah?
0: Salamnya untuk siapa?
1: Oh, salam dulu pertama buat Ria, sama bertemu lagi ya.
0: Iya.
1: Nah, diri wali sini buat Bunda Dewi, Bunda Rami, Bunda Karera. Buat Pak Wajul, buat Tim, buat Pak Anjul Diman juga, Pak Jaya.

0: Jadi buat siapa lagi? Buat Nadir juga kan? Buat semua-semua lah.
1: Iya.
0: Sorry yang paling baik ini ya.
1: Baik Pak Yus. Pak Yus, salam spesialnya untuk siapa?
0: Salam spesialnya buat Mia saja. Bersama Sorry paling baik sama Mia. Moga sehat selalu dan panjang umurnya bisa jumpa lagi di sini ya.
1: Iya, amin. Terima kasih banyak Pak Yus ya.
0: Ya.
1: Baik, Pak Yus mau dengerin lagu apa nih siang ini?
0: Lagu dari Lia Amelia, Ibu Ngong ya.
1: Ria Amelia. Oh Lea, ya. Lea Amelia, Ibu Ngong.
0: Ya.
1: Oh iya, baik Pak Ayus, ditunggu aja lagunya ya.
0: Baik, terima kasih.
1: Iya,
0: Assalamualaikum.
1: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan sebaya, Pak Ayus yang ada di Cunda sudah bergabung di putaran kali ini. Selamat siang menjelang sore saja untuknya Pak Ayus yang ada di Cunda. Dan sehat selalu ya untuknya Pak Ayus. Dan kali ini rekan sebaya untuk Anda yang ingin bergabung juga seperti Pak Ayus, langsung saja ya untuk bergabung via live ataupun via pesan. Dan kali ini yang sudah berdering selanjutnya, Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Baik, dengan siapa di mana?
2: Abdul
1: yang ada di?
2: Tanjun. Pak Abdul yang ada di Tanjun.
1: Abdul yang ada di Blangjerun.
2: Ya,
1: baik.
2: Pak Abdul.
1: Oh iya, baik Pak Abdul. Pak Abdul mau salam untuk siapa Pak Abdul siang ini?
2: Dengan siapa dulu nih?
1: Baik Pak Abdul, ini dengan Wia Pak Abdul.
2: Penyiar
1: Dunia. Iya betul Wia Pak Abdul.
2: Salam kenal Dunia.
1: Iya baik, salam kenal kembali. Ada lagi salamnya?
2: Bagaimana keadaan di situ daerah Blawi?
1: Hari ini Pak Abdul mendung Pak Abdul. Iya.
2: Ya.
1: Oh sama ya Pak Abdul ya, ya cuacanya. Iya.
2: Kayaknya mendung ya.
1: Iya betul Pak Abdul. Baik Pak Abdul, gimana lagi salamnya?
2: Semalam ya sempat juga diguyur hujan malam ya.
1: Iya semalam hujan.
2: Ya.
1: Oh iya Pak Abdul di sini.
2: Durasinya tidak lama ya.
1: Oh durasinya tidak lama.
2: Tidak lama. Tapi apa tergenang airnya ya?
1: Oh ada tergenang air.
2: Tergenang ya?
1: Oh iya iya.
2: Durasinya rendah ya.
1: Oh iya Pak Abdul, baik makasih infonya Pak Abdul ya. Baik Pak Abdul, salam-salamnya untuk siapa dulu nih Pak Abdul?
2: Salam pertama untuk Lia, semoga betah di radio ya.
1: Iya, terima kasih. Ada lagi?
2: Terus yang barusan Pak Yus.
1: Pak Yus, benar.
2: Salam untuk Pak Yus di Cunda ya.
1: Terus
2: ada juga Pak Adi di Untung.
1: Terus
2: ada juga Cinta di Morabatu.
1: Ada
2: juga Nyaman. Ada juga Bang Yudiman, Bang Amsal, Pak Teria, disuruh salam teman-teman, disuruh salam ya. Ada juga Bang Yudiman, apa kabar Abu Dibulu, Abu Bin. Untuk ibu-ibu ada Bunda di Wali Banggoy. Majidah untuk Bunda dari Bunda, dalam rumah. Terus ada juga Anantung.
1: Iya.
2: Terus ada juga Bu Mona di Cunda. Siapa lagi ya? Nah itu aja lah Karya.
1: Oh iya.
2: Wia atau Lian?
1: Wia Pak.
2: Oh Wia.
1: Iya betul Wia. Iya ya, baik. Iya baik Pak Abdul. Untuk salam spesialnya?
2: Salam spesialnya untuk Wia aja.
1: Terima kasih. Ucapannya apa?
2: Hingga tuntas nanti ya.
1: Iya baik, terima kasih Pak Abdul ya. Baik Pak Abdul, mau dengerin lagu apa Pak Abdul?
2: Lagunya Roma Irama udah dipilih.
1: Roma Irama belum, mau lagu apa? Mau judul apa?
2: Ini aja ya, Mutiara Hidupku ya.
1: Mutiara Hidupku. Baik, saya cek dulu untuk judul itu ya Pak ya.
2: Biasa itu sering diputar tuh ya.
1: Oh sering diputar. Oh iya baik, ada. Oke, ditunggu aja lagunya ya.
2: Yo,
1: ya, sama-sama. Waalaikumsalam. Baik rekan sebaya, Pak Abdul yang ada di Blangjrun ya, sudah bergabung juga. Sebelumnya sudah bergabung Pak Yus yang ada di Cunda. Dan kali ini masih bisa nih untuk satu penelpon yang ingin bergabung via live dan juga yang mau bergabung via pesan juga masih bisa ya. Jadi silakan untuk yang bergabung hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan juga pesan WhatsApp-nya, atau di 0851-0602-4559 untuk live dan juga SMS-nya. Di putaran kali ini Pak Yus yang ada di Cunda dan juga ada Pak Abdul yang ada di Blangjrun. Selamat siang menjelang sore saja untuk rekan sebaya yang sudah bergabung. Kita jalan dulu dua lagu yang akan temani suasana siang menjelang sore Anda rekan sebaya. Ada lagu yang dinyanyikan oleh Lea Amalia dengan judul Ibu Ngong. Lagu ini pilihannya Pak Yus yang ada di Cunda. Disusul satu lagu dangdut yang berjudul Mutiara Hidupku. Lagu yang dinyanyikan oleh Roma Irama. Lagu pilihannya Pak Abdul ya yang ada di Blangjrun. Untuk Anda semuanya tetap di CTS FM, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah Abang Tacin di at. Tanya ng pujuk dah catur becak tengah.
1: Kepu ni becak, makcik.
0: Hai pu kepu. Tengah cek ke kontrol wo dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada jemput ng Honda pasti han sep sabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul, makcik. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
5: Ketak kurang api roh ni kak punzu. Yang mungkin ni apa ni pah leh yak tu dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni atung bandara. Jik ni yak main pilom.
0: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motonya.
5: Munyo nak rental moto, ninja aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
5: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantu Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
5: Munyo bak CV Amin Family Group dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
5: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nio kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
6: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
7: Tengku Haji, Tengku Haji, pun mewek-wek tak malam-malam. Pu malah kena tika meng mentang.
8: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
7: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
8: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pia tak pudep ki pangen. Daripada ase.
7: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali yang terpi ase Haji.
8: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
7: Nyantang. Salah urun terpih Ron Kuaji.
8: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang kami hanapa.
7: Baik putu asa, dah syah tu Deng Kuaji. Cina yu terpih sebab awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
8: Yang betul ke pegah, baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpi hase, lagenyan hase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewanya lom.
7: Yang kenyan ku haji, ase ro ne talah urun terpi. Maka haji ne serpis bak new AVAC. Dan bak new AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new AVAC.
8: Pateman alamat new AVAC nyan. Padup lemboi ji, lemboi telepon awak nyan.
7: CV new AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
8: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
6: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citizen FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi, get kupinya, get harganya.

0: Baik rekan sebaya di studio saat ini sudah menunjukkan pukul 15 lewat 14 menit waktu Indonesia Barat. Rekan sebaya semuanya selamat sore saja untuk Anda rekan sebaya. Dan rekan sebaya semuanya ya, gimana cuaca di sekitaran tempat Anda rekan sebaya? Saat ini ya di sekitaran radio ataupun di Alo-Awe saat ini ya terpantau cuacanya sudah mendung ya. Jadi untuk Anda yang ingin bepergian ya mengarah ke Lok Semawe ataupun sebaliknya ya, pokoknya yang melewati daerah Alo-Awe lah rekan sebaya ya, jangan lupa dibawa jaket ataupun jas hujan, terkhusus yang menggunakan roda 2 ya, karena nanti takutnya hujan gitu ya, karena ada beberapa tempat yang tidak hujan tapi mungkin di sini nanti hujan ya, karena emang hujannya tidak rata begitu ya. Baik, kali ini saya mau terima dulu deh panggilan yang sudah berdering ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Kak Wia, selamat datang kembali di 94.4.
0: Iya, Bang Amsal ya.
1: Iya, benar sekali Kak Wia.
0: Baik, Bang Amsal, sehat ya? Iya, alhamdulillah baik Bang Amsal. Bang Amsal, mau salam-salam untuk siapa nih sore ini?
1: Yang pertama kan buatnya Kak Wia ya, selamat bertugas, semoga sehat selalu sekeluarga dan tak kurang sesuatu apapun, dan selamat kembali lagi di Kitis FMK.
0: Iya, baik, terima kasih Bang Amsal. Ada lagi salamnya?
1: Buat yang udah masuk atau yang belum masuk di sore hari ini.
0: Baik Bang Amsal. Bang Amsal ada salam spesial sore ini.
1: Buat semua-semua aja Kak, ucapannya selamat sore, semoga sehat selalu ya. Semoga di hari Jumat yang penuh berkah ini kita selalu dilimpahkan rahmat dan hidayahnya sama Allah, dan dilancarkan segala urusan buat kita semua. Ya. Amin ya rabbal alamin.
0: Amin. Terima kasih banyak ya Bang Amsal ya. Masih terasa panas ya?
1: Iya.
0: Oh iya, baik Bang Amsal, terima kasih infonya ya.
1: Ini sistemnya gimana? Untuk sementara atau dipermanenkan?
0: Kita kondisikan nanti Bang Amsal. Yang penting Bang Amsal
1: ya, karena selama ini kan jebolan-jebolan untuk penyiar 94.4 itu
0: iya Bang Amsal, pokoknya Bang Amsal kalau untuk saya kita kondisikan, yang penting akan ada suara saya gitu ya.
1: Ya siap, semoga diberi kesehatan selalu ya sama Allah ya.
0: Amin, terima kasih Bang Amsal, semoga Bang Amsal juga sekeluarga Bang Juldiman juga ya Bang Amsal ya.
1: Iya, ya.
0: Iya, amin.
1: Bersama bukan maumu.
0: Bersama bukan maumu. Baik, Bang Amsal, ditunggu aja lagunya ya.
1: Iya Kak. Baik. Assalamualaikum
0: Kak. Waalaikumsalam ya. Baik rekan sebaya, Bang Amsal yang ada di Darussalam sudah bergabung ya. Aduh saya lupa ya tanya penyanyinya, tapi sepertinya Arif ya. Baik, untungnya Bang Amsal selamat sore saja Bang Amsal. Dan untuk rekan sebaya yang ingin bergabung seperti Bang Amsal ya di putaran kali ini silahkan. Saya masih menerima untuk dua penelpon untuk yang mau bergabung via live dan juga yang mau bergabung via pesan ya, bisa melalui WhatsApp dan juga SMS.

Baik rekan sebaya Bang Amsal yang ada di Darussalam sudah bergabung ya di putaran kali ini. Untuknya Bang Amsal selamat sore saja dan selamat sore juga untuk rekan sebaya semuanya yang setia di Radio Citis FM. Oke, kali ini kita jelang dulu rekan sebaya dua lagu yang akan temani suasana sore Anda semuanya. Yaitu ada lagu pop yang kali ini pilihannya Bang Amsal di Darussalam, lagu yang dinyanyikan oleh Arif yang berjudul Bersama Bukan Maumu. Dan dilanjut lagi saya pilihkan lagu Aceh deh rekan sebaya. Nah kali ini lagu Aceh terbaru yang dinyanyikan oleh Cut Rani Auliza ya, feed Ferdian Noza dengan judul Rasa Cinta. Untuk rekan sebuahnya, untuk rekan sebaya semuanya tetap di program Citra Warna Sore.

0: Hey,
1: eh kakak,
0: asik banget nyanyi sendiri gitu.
1: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
0: Eh enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
1: Oh iya, iya.
0: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
1: Wah mantap, eh apalagi kak?
0: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
1: UI
0: dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
1: Terus jurusannya apa?
0: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
1: Terus daftarnya gimana?
0: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822 6781 1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
1: Oh gitu.
0: Eh, jangan tunggu sampai kuota habis ya.
1: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
2: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
3: Nyan habuy, naku pedo pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
4: Padahal mai, cilu rasa.
3: Bakal nabui, mangat tanya.
4: Punyo mai, patat do aku pinyo.
3: Pane na long do, nyo kang kupi racikan di bung suku-suku bang uma.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Pane arang kata kri.
3: Bo pane arang irone. Nyang kalung pega dari biji kupi pilihan habuji.
4: Kupi pilihan puai gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long podu atuh meja. Eh dekate tu tak kri harang tabi kelong.
3: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
4: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
3: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja je osagai.
2: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Kebajikan itu ialah akhlak yang baik dan dosa itu ialah suatu yang merisaukan dirimu dan kamu tidak senang bila diketahui orang lain. Hadis riwayat Muslim.
5: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

Citis FM Citra Multi Suara, yang terbaik hanya untuk Anda. Selamat sore untuk Anda semuanya, rekan sebaya dimanapun Anda berada. Untuk yang sedang monitor 94,4 FM dan ingin bergabung di program Citra Warna Sore, silahkan nih rekan sebaya. Di putaran kali ini 3 penelpon ataupun 3 pesan saya terima. Jadi yang ingin bergabung silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan juga pesan WhatsApp-nya, atau di 0851-0602-4559 untuk live dan juga SMS. Untuk yang ingin bergabung via inbox Facebook rekan sebaya, silahkan ke inbox Facebook CTS FM Lok Semawe, kirimkan pesan-pesan Anda dengan format kata assalamualaikum, nama, alamat, salam, salam spesialnya beserta ucapan Anda dan juga lagu yang Anda pilihkan.

Baik rekan sebaya, kali ini kita jalan saja dulu ya. Dua lagu yang akan temani suasana sore Anda semuanya. Saya pilihkan dulu lagu Aceh yang kali ini dinyanyikan oleh Nurul Munira rekan sebaya dengan judul Hana Sipadan. Dan satu lagu pop yang saya pilihkan kali ini dinyanyikan oleh Yahya Nadila dengan judul Dimana Hebatnya. Untuk Anda terus setia bersama dengan Wia di program Citra Warna Sore.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ang pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai po kepu. Tengah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput dengan Honda pasti hantik tabo. Tapi mengada becak barang kan lep dengan mandum. Barang-barang pih lep.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput dengan becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Cuma mengada jemput dengan Honda pasti hantik tabo. Tapi mengada becak barang kan lep dengan mandum. Barang-barang pih lep.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput dengan becak.
2: Assalamualaikum.

0: Pak teman alamat CV Amin Family Group nya Bang Tajin.
1: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
0: Beretat bang, pupu moto teman nahinan.
1: Menyobat CV Amin Family Group, dumpu moto nahinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
2: Cuman nak supir buat drone?
1: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bahlong jak mentang supir.
0: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
3: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
4: Tengku Haji, Tengku Haji, pun wewek tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
5: Boh panen ai roh kawan. Got tha thua mi dalam. Hai tem tengok long.
4: Ye yeah, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan te. Jadi kok thua mentang.
5: Nyan ke perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pu dep ki pangen. Daripada Ase.
4: Ye yeah, kok bita hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi Ase Haji.
5: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
4: Nyan sang. Salah urung terpih, Ron Kwaji.
5: Hana long terpih leh, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tameh hanapa.
4: Bek putu asa, dah syah tu dengan Kwaji. Cina yu servis bak awak New HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
5: Yang betul ke pegah, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpi ase, lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kaipo lewa nyalom.
4: Yang kenyan, Kwaji. Ase roh ni talah urun terpi. Maka ji ni servis bak New HVAC. Dan bak New HVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New HVAC.
5: Pak teman alamat New HVAC nyan. Padup lemboi ji, lemboi telepon awak nyan.
4: CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-6-6-6.
5: Di kedai matang ke pegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Bak nyu AC neme beri jam.
3: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoi, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda.
6: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukanlah golongan ini daripada orang beriman yang sempurna imannya, orang yang suka mengancam, suka melaknat, yang suka berkata kufur dan yang suka memaki. Hadis riwayat Ahmad.
3: Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

0: Rekan sebaya semuanya, selamat sore saja untuk Anda yang setia di CTS FM Luksemawe. Baik rekan sebaya, kali ini di studio sudah menunjukkan pukul 15:53 waktu Indonesia Barat. Selamat sore saja untuk Anda semuanya, dan kali ini rekan sebaya, saya terima dulu untuk panggilan yang berdaring. Baik rekan sebaya, kali ini saya terima terlebih dahulu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bunda Ani ya?
1: Iya betul. Ini Uya apa ini?
0: Ayo tebak siapa ini Bunda?
1: Enggak lupa lah, bundanya kan udah tua.
0: Ini Uya Bunda.
1: Iya betul, berarti betul kan, takut salah.
0: Iya
1: kan? Ada beberapa ya kan?
0: Betul, ini Uya Bunda. Bunda sehat?
1: Alhamdulillah, gimana sekarang udah tugas lagi?
0: Insya Allah Bunda, ya doain ya Bunda, amin, kita sesuaikan.
1: Pantas lah, kupingnya berdering, matanya kemek-kemek, rupanya mau dengar suara Uya.
0: Terima kasih Bunda, kangen deh sama Bunda.
1: Kangen, ya betul, nantilah ya, kapan-kapan, nah, insya Allah kalau ada waktu kita ketemu, oke?
0: Baik Bunda, terima kasih Bunda ya.
1: Iya.
0: Baik Bunda, salamnya untuk siapa nih sore ini Bunda?
1: Salam pertamanya kan banyak Uya.
0: Iya.
1: Selamat siang, menjelang sore, selamat tugas, banyak umurnya, mudah rezeki, tetap sehat selalu.
0: Iya, amin.
1: Buatnya Nidar, buatnya Firdaus, buatnya Caca, buatnya Ompur, buatnya Bang Wajid, buatnya Najar, Magnus, buatnya Musa Ramli, dan juga Om Jol. Buahnya Nia, buahnya Karera, buahnya Dewi, buahnya Saipul, Japar, Jelani juga, buahnya Pak Sarial, buahnya Amsal, buahnya Panjul Diman, buat semua dari A sampai Z, salam paling kompak, salam sehat, memberi keberkahan, tetap selalu semangat, mudahkan segala urusan, jaga sehat. Jangan lupa yang lima waktunya aja, amin.
0: Amin, terima kasih. Baik Bunda, untuk salam spesialnya Bunda.
1: Salam spesialnya buat si rajaku, selamat siang aja, selamat bekerja, mudahkan segala urusan, tetap sehat selalu, mudahkan segala cita-citanya, dan terus jaga kesehatan dan lima waktunya, jangan terlalu dinanti-nantikan, tetap berwaktu, mudahkan segala urusan dan rezekinya lancar terus, amin, amin.
0: Iya, amin. Baik Bunda, mau dengerin lagu apa nih Bunda?
1: Minta lagu ini aja ya, Roma Irama, udah?
0: Roma Irama, udah Bunda.
1: Udah?
0: Iya, udah.
1: Minta lagu apa ya?
0: Gimana Bunda? Mau lagu dangdut atau gimana?
1: Lagu dangdut siapa ya? Wala Widi.
0: Lala Widi Dua Kursi.
1: Ya.
0: Oh iya, baik Bunda, ditunggu aja lagunya ya.
1: Oke, terima kasih.
0: Iya, sama-sama.
1: Selamat tugas aja, panjang umur yang mudah rezeki, tetap sehat selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bunda Ani, terima kasih banyak untuk doanya, dan semoga saya selalu untungnya Bunda Bunda Ani ya. Baik rekan sebaya, kali ini saya terima dulu yang berdering dari tadi nih ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa di mana?
2: Dengan Jamal di Palu Pinang.
0: Jamal di Palu Pinang. Baik Jamal, salamnya untuk siapa sore ini nih Jamal?
2: Ya gimana kan?
0: Salamnya untuk siapa sore ini?
2: Salamnya buat Bang Hamzah Darussalam dan Bang Jul. Buat Pak Syariah. Buat Bang Adi.
0: Iya.
2: Buat Bang Jul Tuah Goreng. Buat semua-semuanya ya, buat semua rekan-rekan supaya yang selalu setia di Radio City Setting.
0: Baik, untuk salam spesialnya
2: untuk kakak aja.
0: Iya, ucapannya.
2: Ucapannya semoga selalu dan selalu semangat.
0: Iya, terima kasih ya. Baik, mau dengerin lagu apa nih?
2: Lagu Zena-Zena entah kak.
0: Judulnya?
2: Matah Berhelah.
0: Baik, saya cek dulu ya.
2: Iya,
0: oke, sama-sama, ditunggu lagunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, baik rekan sebaya Bunda Ani dan juga Jamal yang ada di Paloh Pinus sudah bergabung. Kali ini rekan sebaya kita dengarkan dulu ya kumandang azan sholat asar nih ya untuk wilayah Lok Semawe dan di sekitarnya. Tetap di CTS FM rekan sebaya.
3: Anda sedang mendengarkan Radio CTS FM yang terbaik hanya untuk Anda.

Dalam ibadah sholat, banyak sekali terkandung nilai-nilai pendidikan. Salah satunya kita dilatih menjadi orang yang disiplin dalam hidup. Karena dalam ibadah sholat, kita benar-benar dituntut untuk taat dalam soal waktu. Mari kita perhatikan bagaimana perjalanan hidup orang-orang yang sukses. Umumnya mereka adalah orang-orang yang teguh dan disiplin. Disiplin menjadi salah satu sikap hidup mereka. Disiplin dalam waktu, disiplin dalam belajar, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam soal keuangan dan lain sebagainya. Untuk Muslim, disiplin dalam ibadah ada pada urutan pertama. Disiplin dalam sholat, disiplin dalam berzakat, disiplin dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya. Disiplin adalah ciri kepribadian seorang Muslim. Karenanya, mari mulai belajar mendisiplinkan diri kita masing-masing. Dan itu kita mulai dengan disiplin dalam melaksanakan sholat fardu. Wallahu a'lam.

0: lama-lama.
1: Hey.
2: Eh kakak,
1: asik banget nyanyi sendiri gitu.
2: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
1: Eh enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
2: Oh iya, iya.
1: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
2: Wah mantap, eh apalagi kak?
1: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
2: UBI, iya.
1: Dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
2: Terus jurusannya apa?
1: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
2: Terus daftarnya gimana?
1: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran. Mulai gelombang pertama sekarang.
2: Oh gitu.
1: Eh, jangan tunggu sampai kuota habis ya.
2: Oke, gas kak. Aku ke UI sekarang ya.
3: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
4: Nyan habuy. Naku pedo pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
5: Padahal mai. Cilo rasa.
4: Bakal na bui, mangat tanya.
5: Punyo mai, patat lo aku punyo.
4: Panen na long do, nyo kong kupi racikan di bung suku-suku bang umah.
5: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
4: Boh panen arang irone. Nyang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
5: Kupi pilihan pui gata. Nyan ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long puduk atuh meja. Eh, dekate, tu tak kri harang tapi kelong.
4: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
5: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
4: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
5: Huh, hai dek buntu, hanja jeo sagai.
3: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citys FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

0: CTS FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, kembali lagi bersama dengan Wia di program Citra Warna Sore. Yang sebelumnya kita sempat beristirahat beberapa menit ya, dikarenakan mendengarkan kumandang azan salat asar untuk wilayah Luksemawe dan di sekitarnya. Untuk Anda yang sudah melaksanakan ibadah salat asar, semoga ibadah Anda diterima di sisi Allah. Dan untuk yang belum melaksanakan ibadah salat asar, selamat untuk melaksanakannya. Sebelumnya, satu lagu religi juga sudah kita dengarkan, lagu yang berjudul Rapuh yang dinyanyikan oleh Opik Rekan Sebaya, yang membawa kita ke formasi waktu pukul 16:19 waktu Indonesia Barat. Baik rekan sebaya, kembali saya lanjut program Citra Warna Sore hingga pukul 17 tepat. Dan kali ini yang mau bergabung di program Citra Warna Sore silakan saja bergabung rekan sebaya. Ya mungkin sebelumnya sempat ingin bergabung namun tidak berkesempatan ya karena sudah azan ya. Jadi bisa bergabung di putaran kali ini. Untuk yang ingin bergabung silakan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan juga pesan WhatsAppnya, atau di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan rekan sebaya, kali ini sudah ada yang berdering, saya terima terlebih dahulu. Assalamualaikum. Dengan siapa di mana? Abu Sabar di Pantan Labu. Gimana Abu? Abu sebentar coba dijauhkan dulu radionya atau dimatikan dulu radionya Abu, karena swing nih suaranya. Oh iya, tolong ya. Oke, gimana Abu? Salamnya untuk siapa?
1: Sama kakak ya. Kak penyiar kan?
0: Iya, betul. Terima kasih.
1: Salam kepada yang udah masuk, yang belum masuk.
0: Salam spesialnya?
1: Sebentar, kini ada jalan. Semoga Allah Pak memberikan sehat walafiat. Ya,
0: iya, belakang. Iya, amin. Semoga Abu juga sehat selalu, Abu ya. Lagunya Abu? Ya. Abu sabar nih, lagunya belum. Malah dimatiin ya. Kayaknya Abu buru-buru ya. Oke, gak apa-apa ya. Mungkin memang bergabung untuk menyapa rekan sebaya dan menyapa penyiarnya ya. Oke, terima kasih Abu sabar ya. Kayaknya lagunya saya pilihkan aja deh Abu sabar ya, berhubung tidak ada konfirmasi mau lagu apa. Atau nih Abu sabar ya, pasti monitor radio ya. SMS saja mau lagu apa Abu ya. Jadi nanti saya pilihkan untuknya Abu sabar. Baik rekan sebaya, untuk yang ingin bergabung menyusul Abu sabar di putaran kali ini ya, silakan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan juga WhatsAppnya, atau di 0851-0602-4559 untuk live dan juga SMS-nya rekan sebaya. Atau bisa juga Anda bergabung via inbox Facebook ya, di inbox Facebook CITIS FM Luksemawe. Kirimkan pesan-pesan Anda dengan format kata assalamualaikum, nama, alamat, salam, salam spesialnya, dan juga ucapan beserta lagu yang Anda pilihkan. Genre lagunya bebas rekan sebaya. Jadi di program Citra Warna Sore mau dengar lagu Aceh bisa, pop dangdut juga bisa, sendu juga bisa ya. Jadi silahkan dipilihkan rekan sebaya. Nah baik rekan sebaya, kita jelang saja dulu ya dua lagu yang akan temani suasana sore Anda semuanya.

Baik rekan sebaya, kali ini ada lagu yang dinyanyikan oleh Lala Widi dengan judul Dua Kursi. Lagu ini pilihannya Bunda Ani yang ada di panggung ya. Dan saya lanjutkan lagi satu lagu pop yang dinyanyikan oleh Dadali dengan judul Di Saat Kau Berubah. Lagu ini saya pilihkan untuknya Jamal yang ada di Palu Pinang. Jamal, sebelumnya saya mohon maaf sekali, lagu yang Jamal pilihkan tidak ada di playlist, jadi saya pilihkan lagu lain. Semoga terhibur dan juga suka dengan lagu ini ya. Dan setahu saya kayaknya Jamal suka sama lagu pop ya, jadi semoga suka dengan lagu ini untuk Jamal. Untuk anda semuanya rekan sebaya, terus setia di program Citra Warna Sore bersama dengan Uya rekan sebaya.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak singa.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai po kepu. Singa cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ngah Honda pasti han tip tabo. Tapi mengah ngah becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah air bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak kura api roh ni kak pungsu. Yang mungkin ni pun ni pah leh yak tu dengan becak. Ni jak rental mentong-mentong. Alih ni atung bandara. Jik ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, ni jak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi, Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu, insyaAllah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuk Haji, Tuk Haji, pumuwewe tak malam-malam. Pu malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen ai roh kawan. Got tha tu mi dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye tung ku aji. Baru nyangka kali nampak tangan te. Jadi kok tu mentang.
7: Nyan ke perkara aji. Ase hana lepi. Kali pi ada pu dep ki pangen daripada ate.
6: Je kok bita hana lepi tung ku aji. Pu kali nampak terpi ate aji.
7: Hana e long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Najin manfaat.
6: Nyan tang. Salah urun terpih Ron Kwaji.
7: Hana lon terpih le, bah menai gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Be puto asa, dahsyah tu deng Kwaji. Cina yu servis ba awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ka pega. Be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpi ase, lagenyan ase gadoh lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewa nyan lom.
6: Nyang kenyan Kwaji. Ase ro ne talah urun terpis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit cit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New AVAC.
7: Patuman alamat New AVAC nyan. Padup lemoy ji, lemoy telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-6-6-6.
7: Di kedai matang ke pegat dugi. Yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili. Baknyu AC AC neme berijam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New Hafi AC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk anda.
8: Lima Nikmat sehat akan terasa jika kita pernah sakit. Nikmat harta akan terasa jika kita pernah susah. Dan nikmat hidup akan terasa jika kita pernah mendapatkan musibah. Musibah adalah awal dari kenikmatan hidup. Bahagianya hidup dengan manisnya iman dan menjadikan Allah sebagai tujuan hidup kita.
5: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Rekan sebaya semuanya, kurang lebih 19 menit lagi Wia temani Anda semuanya di program Citra Warna Sore rekan sebaya. Baik rekan sebaya, untuk Anda yang mau bergabung di putaran kali ini, 3 penelpon ataupun 3 pesan saya terima ya. Jadi yang belum berkesempatan bergabung di putaran sebelumnya, silakan bergabung di putaran kali ini. Yang ingin bergabung, silakan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan juga WhatsApp-nya, atau di 0851-0602-4559 untuk live dan juga SMS. Untuk Anda yang ingin bergabung via inbox Facebook rekan sebaya, silahkan saja ke inbox Facebook CTS FM Lok Semawe. Kirimkan pesan-pesan Anda dengan format kata assalamualaikum, nama, alamat, salam, salam spesialnya beserta ucapan dan juga lagu yang Anda pilihkan.

0: Baik rekan Subaya, kali ini sudah ada yang berdering ya. Saya terima terlebih dahulu untuk panggilan yang kali ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Kak Caca, selamat sore dengan Cik Dar di Morabatu.
0: Cik Dar, ini Wia Cik Dar.
1: Oh iya ya.
0: Iya.
1: Kira-kira ya.
0: Gimana?
1: Ada kira-kira acara dapat masuk kemudian dan baru nyampe ke tempat dari tempat kegiatan.
0: Oh iya.
1: Mudah-mudahan masih ada waktu sedikit lagi ya.
0: Ada nih Cik Dar. Oke Cik Dar, secepatnya okay, terus lah. Ya. Mau salam untuk siapa?
1: Oh, salam untuk semuanya. Yang sudah masuk ya.
0: Iya.
1: Di hari ini mudah-mudahan di hari yang baik ini semuanya dalam keadaan sukses semuanya ya.
0: Iya, baik. Terima kasih. Salam spesial
1: buat yang kadet aja dah di BCR. Susur acara hari ini sampai tuntas acara hari ini mudah-mudahan aman semuanya.
0: Iya, baik. Terima kasih. Mau dengerin lagu apa nih, Cik Dar?
1: Lagu dari Irama Jazz ya. Dari Harvey Malehuru Dara judulnya ya.
0: Apa? Judulnya?
1: Dari Harvey Malehuru Dara.
0: Oh, iya. Baik, nanti saya cek ya.
1: Ya.
0: Nanti saya cek dulu lagunya ya.
1: Oh, mudah-mudahan ada ya.
0: Iya, baik, ditunggu aja lagunya ya.
1: Oke, terima kasih.
0: Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, rekan Sebaya, Cik Dar yang ada di Paloh Pinang ya, sudah bergabung untuknya Cik Dar, selamat sore saja. Dan untuk Anda yang mau bergabung seperti Cik Dar, masih bisa untuk dua penelpon lagi rekan Sebaya, ataupun untuk dua pesan jika Anda ingin bergabung melalui pesan.

Baik rekan sebaya, ternyata ini sudah ada yang kirimkan pesan melalui WhatsApp ya. Alhamdulillahnya saya masih cek WhatsApp nih ya. Baik, kali ini saya bacakan dulu pesan yang sudah ada nih rekan sebaya. Assalamualaikum Kawiya, waalaikumsalam. Ini Bu Astuti yang ada di Buloh Blang Arah ya. Lama gak ada kabar Kawiya, sehat kan? Alhamdulillah sehat Bunda ya. Semoga Bu Astuti juga sehat selalu ya di sana ya. Salam untuk Kawiya, terima kasih. Dan salam spesialnya untuk anak-anak dengan ucapan semoga makin pintar dan semangat belajarnya. Baik rekan sebaya, ini dia Ibu Astuti yang ada di Buloh Blang Arah. Dan juga sebelumnya sudah ada Cek Dari yang ada di Muara Batu rekan sebaya.

Baik rekan sebaya, Cek Dadi Muara Batu dan juga Bunda Ibu Astuti yang ada di Pulau Belang Arah sudah bergabung. Selamat sore saja untuk rekan sebaya yang sudah bergabung dan untuk Anda juga yang setia di CTS FM Lok Semawe. Baik rekan sebaya, kali ini jelang dulu ya, dua lagu yang akan temani suasana sore Anda semuanya. Ada lagu yang dinyanyikan oleh Dewi Persik dengan judul Cinta Merah Jambu. Lagu ini yang saya hadirkan untuknya Abu Sabar yang ada di Pantan Labuh ya. Berhubung Abu Sabar belum ada konfirmasi mau lagu apa, semoga terhibur dengan lagu ini Abu Sabar. Dan dilanjut lagi satu lagu yang dinyanyikan oleh Kangen Band dengan judul Terbang Bersamaku, lagu pilihannya Ibu Astuti. Tetap di CTS FM Rekan Sebaya.

Rekan Sebaya, lagu yang dinyanyikan oleh Kangen Band dengan judul Terbang Bersamaku sudah membawa kita ke formasi waktu pukul 16:54 waktu Indonesia Barat. Rekan Sebaya semuanya, sudah waktunya WIA mengakhiri program Citra Warna Sore untuk edisi Jumat 7 Agustus 2026. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di Citra Warna Sore edisi hari ini, Rekan Sebaya. Ada Bang Jul di Mandi Darussalam, Pak Syarial di Loksmawe, Bunda Dewi di Menasa Masjid, Pak Yus di Cunda, Pak Abdul di Blangjerun, Bang Amsal di Darussalam, Bunda Ani di Panggoy, Jamal di Palopineng, Abu Sabar di Panton Labu, Ceda di Muara Batu, dan terakhir Bunda Astuti yang ada di Buloh Blangara. Terima kasih juga untuk Anda semuanya, Rekan Sebaya, yang setia di CTSFM Loksmawe. Satu lagu penutup yang sudah saya siapkan untuk program Citra Warna Sore edisi hari ini ada lagu yang dinyanyikan oleh Harvey Malaiholo dengan judul Darah. Lagu ini pilihannya Cek Dar ya, yang ada di Muara Batu. WIA yang bertugas pamit undur diri, Rekan Sebaya. Mohon maaf ya atas segala kesalahan selama WIA temani Anda. Mohon maaf juga atas lagu yang WIA tidak putarkan ya, dikarenakan tidak tersedia di playlist kami untuk program Citra Warna Sore untuk edisi hari ini, Rekan Sebaya. WIA yang bertugas pamit undur diri, Rekan Sebaya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Pancar luas kadar jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45 Alwawi Luxembourg. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin ti ah. Tanya ang pujuk dah catur becak singah.
1: Kepu nang becak macik.
0: Hai po kepu. Singah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada dah jemput ngah Honda pasti han sep sabo. Tapi mengang becak barang kan lek rumah mandum. Barang-barang pih lek.
1: Hai betul macik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kedak gura piron kak bunzu. Yang menjina apa pun ni pah leh yak tung dengan becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jid ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Menyo nak rental motor, nejak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantu Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Menyo bak CV Amin Family Group dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nalah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bahlong jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuku Haji, Tuku Haji, pumu wewe tak malam-malam. Pu mandi kena nanti kameng mentang.
7: Boh panen nai rokuan. Got tak tua mi dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tua mentang.
7: Nyan ke perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pudep ki pangen. Daripada ase.
6: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi ase Haji.
7: Hana long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
6: Nyan sang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Bek putu asa, dah syah tu deng Kuaji. Cina yu servis ba awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ka pega, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagi nyan iwa awak servis AC, lagi nyan AC gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewat nyan lom.
6: Nyan ke nyan Kuaji. Asero ne talah urun terpis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen New AVAC.
7: Patuman alamat New AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu afi AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New Hafi AC, beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoi, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk Anda.

0: lama-lama.
1: Hey,
0: kakak.
1: Asik banget nyanyi sendiri gitu.
0: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
1: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
0: Oh, iya.
1: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
0: Wah, mantap. Apalagi kak?
1: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
0: Terus jurusannya apa?
1: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
0: Terus daftarnya gimana?
1: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822 6781 1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
0: Oh gitu.
1: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
0: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
2: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
3: Nyan habui, naku pedu pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
4: Padahal mai, cilu rasa.
3: Bakal nabui, mengat tanya.
4: Punya mai, patah dah aku punya.
3: Panen nalong dah, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panen arang kata kri.
3: Bawa panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan, habu je.
4: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan, nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blok. Long puduk atas meja. Dekate, tu tak kri harang tapi kelong.
3: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah, bak kupi get.
3: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat teh long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja jeo sagai.
5: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Pancar luas ke dari Jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Loksemawe. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Pancar luas ke dalam jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45 Alwawi Lok Semawe. Inilah Radio City 7. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin si ah. Tanya ng pujuk dah catur becak si ngah.
1: Kepu ng becak makcik.
0: Hai po kepu. Si ngah cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengah dah jemput ng Honda pasti han sep sabo. Tapi mengah ng becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ng becak.
2: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh pada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Meno bang. Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak ba bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
5: Kedak gura piron ka bunzu. Yang mun jino bu penepah le ya tu ngam becak. Ne jak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara, je ne amen pilom.
0: Bi Cin eh? Pak tu manjut dah rental motonya.
5: Munyo nak rental moto, ninja aju langsung Pak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
5: Alamat CV Amin Family Group, nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
5: Munyo Pak CV Amin Family Group, dumpu moto nainan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
5: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau nebah supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
6: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
7: Tengku Haji, Tengku Haji, pun mewek-wek tak malam-malam. Pu malah kena tika meng mentang.
8: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
7: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
8: Nyangka perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pia tak pudep ki pangen. Daripada Ase.
7: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali yang terpi Ase Haji.
8: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacin manfaat.
7: Nyantang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
8: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang kami hanapa.
7: Baik putu asa, dah syah tu Deng Kuaji. Cina yu terpih sebab awak New Hafiz AC. New Hafiz AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
8: Yang betul ke pega, baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpi hase, lagenyan hase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewanya lom.
7: Yang kenyan ku haji, ase roh ni talah urun terpi. Maka haji ni serpis bak new AVAC. Dan bak new AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new AVAC.
8: Patuman alamat new AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
7: CV new AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
8: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
6: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.

0: Eh kakak.
1: Asik banget nyanyi sendiri gitu.
0: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
1: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
0: Oh iya, iya.
1: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
0: Wah, mantap. Apalagi kak?
1: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
0: Terus jurusannya apa?
1: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
0: Terus daftarnya gimana?
1: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822 6781 1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
0: Oh gitu.
1: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
0: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
2: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
3: Nyan habuy, nakupi tu pasial bengahnya koron. Sini tes ile.
4: Padahal mai, cilu rasa.
3: Bakal na buy, mangat tanya.
4: Punya mai, patap dah aku punya.
3: Panen na long do, nyo kang kupi racikan di bung suku bang uma.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
3: Bo panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan ha buji.
4: Kupi pilihan puai gata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Gat kupi. Kala hari long do. Long podu atu meja. Dekate tu takri harang tabi kelong.
3: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
4: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
3: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habuy. Karena get kupinyo, drone hanan jak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja je oh sagai.
5: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.

0: Lakukanlah kebaikan sekecil apapun, karena engkau tidak pernah tahu kebaikan mana yang akan membawamu ke surga. Imam Hasan Al-Basri.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Citizen FM yang terbaik hanya untuk Anda.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Dalam ibadah sholat, banyak sekali terkandung nilai-nilai pendidikan. Salah satunya kita dilatih menjadi orang yang disiplin dalam hidup. Karena dalam ibadah sholat, kita benar-benar dituntut untuk taat dalam soal waktu. Mari kita perhatikan bagaimana perjalanan hidup orang-orang yang sukses. Umumnya mereka adalah orang-orang yang teguh dan disiplin. Disiplin menjadi salah satu sikap hidup mereka. Disiplin dalam waktu, disiplin dalam belajar, disiplin dalam bekerja, disiplin dalam soal keuangan dan lain sebagainya. Untuk Muslim, disiplin dalam ibadah ada pada urutan pertama. Disiplin dalam sholat, disiplin dalam berzakat, disiplin dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agamanya. Disiplin adalah ciri kepribadian seorang Muslim. Karenanya, mari mulai belajar mendisiplinkan diri kita masing-masing. Dan itu kita mulai dengan disiplin dalam melaksanakan sholat fardu. Wallahu a'lam.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Citys FM yang terbaik hanya untuk Anda. Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Pencar luas kedai Jalan Merdeka Timur Lorong Amak yang baru nomor 45, Alwawi, Loksemawe. Inilah Radio Citys FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan sebaya dimanapun Anda berada. Dari Jalan Mereka Timur Lorong Amal Gang Baru nomor 45, Halo Awil Hooks Mame. Inilah Radio CTS FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Yang sedang Anda dengarkan di gelombang sial 94,4 FM atau Anda juga bisa mendengarkan audio streamingnya di www.radiocitisfm.com. Rekan sebaya, bersama saya Firdaus yang menemani Anda di program acara Citra Warna Malam untuk edisi siar Jumat 7 Agustus 2026, rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada. Dan bagi Anda rekan sebaya yang di malam hari ini tentunya ya, yang sedang istirahat ataupun Anda yang sedang rebahan tentunya sambil mendengarkan Radio CTS FM, akan saya temani Anda rekan sebaya kurang lebih 2 kali 60 menit ke depan rekan sebaya, atau lebih tepatnya hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat nantinya. Dan bagi Anda rekan sebaya yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Malam rekan sebaya, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook CTS FM Lok Semawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya. Dan untuk malam ini rekan sebaya ya, yang tidak boleh diputarkan yaitu adalah lagu dandut rekan sebaya. Selain lagu dandut akan kita putarkan di program acara Citra Warna Malam kali ini rekan sebaya.

Rekan Sebaya di manapun Anda berada, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda. Dan kali ini Rekan Sebaya juga sudah saya siapkan dua lagu untuknya Anda Rekan Sebaya. Yang pertama lagu darinya Ari Pijai dengan judul Restu Adinda, dan dilanjutkan dengan lagu darinya Mira Putri dengan judul Siksa Rindu. Dan untuk Anda Rekan Sebaya, selamat mendengarkan, tetap di Citis FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Bilal, tolong jak buat rumah Abang Tacin di at. Tanya yang pujuk dah catur becak tinggal.
1: Kepu nak becak, makcik.
0: Hai, pukupu. Tinggal cek ke kan teriwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput dengan Honda pasti hantik sabo. Tapi mengambil becak barang kan lho di rumah mandum. Barang-barang pih lho.
1: Hai, betul ya, makcik. Cuma yakin ni tak jemput dengan becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat roh roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak ba bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kedak gura piron ka punzu. Yang mujina bu penepah le ya tu ngam becak. Nejak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara, je nak main pilom.
0: Bi Cin eh? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Munyo nak rental motor, nejak aju langsung ba CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group nah di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Munyo ba CV Amin Family Group dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribbon, Aras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir buat drone?
4: Jelas nak lah Kak Bungsu. Atau nak buat supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir. Bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih tak rental motor mentang buat CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group. Melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tengku Haji, Tengku Haji, pun wewek tak malam-malam. Puh malu kena tika meng mentang.
7: Boh panen nai roh kawan. Got tak tu uang di dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tu uang mentang.
7: Nyangkuh perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pia tak pudep kipah angin. Daripada ase.
6: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Puh kali nampak terpi ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekila. Keburuk-buruk kedih mentang. Najin manfaat.
6: Nyantang. Salah urung terpih, Ron Kuaji.
7: Hana long terpih leh. Bah menang gede. Kaputu asa tu. Ho yang kami hanapa.
6: Baik putu asa. Dah syah tu, Deng Kuaji. Cina you terpih sebab awak New Hafiz AC. New Hafiz AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ke pegah. Baik lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenya iwa awak serpi ase, lagenya nase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewanya lom.
6: Yang kenyan ku aji, ase ro ne talah urun serpi. Maka aji ne serpi sebab new AVAC. Dan bak new AVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new AVAC.
7: Patuman alamat new AVAC nyan. Padup lumboi ji, lumboi telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Bandar Aceh, sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-1-6-1.
7: Di kedai matang gepegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, bak New AVAC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk anda. Setiap dari kita pasti pernah melakukan kesalahan dan dosa, baik sadar maupun tanpa disadari.
8: Dan tahukah kamu jika pada hakikatnya sebuah permasalahan yang dihadirkan Allah kepada kita sebagai jalan menghapus dosa-dosa tersebut? Sekecil apapun masalah yang diturunkan, pastilah itu membuahkan kebaikan bagi diri kita. Tidaklah seorang Muslim ditimpa kecelakaan, kemiskinan, kegundahan, kesedihan, kesakitan, maupun kedukacitaan, bahkan tertusuk duri sekalipun, niscaya Allah menghapus dosa-dosanya dengan apa yang menimpanya itu. Hadis riwayat Bukhari.
5: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

0: Radio JTS FM Citra Multi, suara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya Anda masih di program acara Citra Warna Malam Rekan Sebaya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah ada yang berdering, yaitu penelpon pertama kita di program acara Citra Warna Malam Rekan Sebaya. Saya terima dulu penelpon pertama kita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
1: Bunda Dewi di Menasah Masjid.
0: Bunda Dewi di Menasah Masjid, gimana kabarnya ini Bunda Dewi?
1: Alhamdulillah sehat,
0: Daud. Alhamdulillah ya. Salamnya ya. Ini Bunda Dewi buat siapa aja nih?
1: Pertama buatnya Daud ya, buatnya Pak Sarya, buatnya Bu Bintara, Bang Jodiman, Bang Anta, Bunda ya. Tani, Bunda Karera, Bu Ana, Bunda Anji, Bang Sam, Bang Robin, buatnya Muslim di Bayu.
0: Ya.
1: Buatnya Pak Yu, buatnya Abdul, Cik Dar, Pak Uni, apalagi ya Bang Nadi, Bang Nurid dan semua aja Daud.
0: Iya, ada salam spesialnya
1: buat Daud ya, sehat selalu dan mudahkan rezekinya.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Bunda Dewi ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
1: Lagunya apa aja boleh Daud aja yang pilih ya.
0: Baik, ditunggu aja lagunya Bunda Dewi, nanti akan saya pilihkan ya.
1: Iya, makasih ya Daud.
0: Iya, sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, rekan sebaya sudah ada Bunda Dewi di Menasah Masjid yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Malam Rekan Sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah ada yang berdering penelpon selanjutnya rekan sebaya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
2: Ini dengan siapa dan di mana? Ibu Mona Lisa di Cinda.
0: Gimana kabarnya ini Ibu Mona?
2: Kabarnya senang selalu dengan Nak
0: Daud. Masya Allah.
2: Kalau nggak ada Ibu Mona kan?
0: Iya.
2: Nggak ada senyum, ya kan?
0: Betul betul betul.
2: Sampai kemarin tadi pagi. Di apa di palu pinjol
0: saya
2: di panggul di datang saya pun
0: sungkat
2: dia bilang kan tapi dong cara Ibu Mona hebat kali di rakan sebaya ya ada hebatnya sih di mana ya ada bertandanya ada lucunya ada ketawanya ceria kali kalau dengar Ibu Mona di sini.
0: Iya betul sekali ini Ibu Mona.
2: Ya,
0: betul. Benar, benar, benar.
2: Kalau kita nggak bercanda,
0: ya.
2: Kan namanya dalam ini dalam itu. Kalau nggak ada bercanda, mana ada hatinya senang, pikirannya malamnya cepat tidur.
0: Iya, betul sekali ini. Salam, betul, betul.
2: Ya, salam dulu untuk Nak Fidaus.
0: Ya.
2: Ketawanya dengan Ibu Mona hatinya senang, pikirannya senang, rezekinya bersama Nak Fidaus ya.
0: Amin, amin ya rabbal alamin.
2: Ini lagi seterusnya. Ibu Daliana ya. Yang di Menambali ya.
0: Ya.
2: Ini Ibu Daliana. Ini salam dari Ibu Mona ya.
0: Iya.
2: Salam mami ya. Salam manis, salam sejahtera, salam bahagia ya.
0: Iya.
2: Bapak Nadi di Sigli, apa kabar Bapak Nadi? Apa hatinya senang dengan apa yang di sampingnya? Apa cerianya luar biasa ya? Lagi-nya Pak Yus di Cunda, salam bahagia Pak Yus.
0: Iya.
2: Ibu Diana, apa Ibu Ana? Ibu Song.
0: Iya.
2: Bunda Karera, Bunda Mia,
0: iya.
2: Abu Indara, Bang Nurin,
0: iya.
2: Abdul, Ferry di Riau,
0: iya.
2: Abu Jamal, dan semua rakan sebaya yang bergabung ini malam, semoga bahagia selalu, senang selalu.
0: Amin.
2: Cepat tidurnya ya.
0: Amin, amin ya
2: Rabbah. Jangan pikiran apa-apa. Lagunya apa ya?
0: Yang tidak boleh lagu dandut, Bu Mona.
2: Ini aja boleh.
0: Lagu
2: salah
0: apa?
2: Jalan.
0: Salah jalan dari?
2: Salah jalan.
0: Dari?
2: Dari Jud Azmi ya.
0: Jud Azmi, baik deh, tunggu aja lagunya, nanti ya, saya carikan ya.
2: Tidak tahu. Senyum dulu sekali. Dia bertemu nanti hari yang sama, waktu yang sama, jadwalnya tengah malam, di jam 1 malam ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan semua, sudah ada Bu Mona di Cunda yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Malam Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada Rekan Sebaya. Dan juga selamat malam juga bagi Anda yang mungkin sedang keluar dengan orang terdekat ya, keluarga, anak ataupun kerabat ya Rekan Sebaya. Selamat malam yang paling baik aja untuk Anda. Dan juga selamat malam juga bagi Anda yang mungkin sedang istirahat di malam hari ini. Semoga ya segala sesuatu yang sudah kita lakukan di pagi hingga menjelang malam tadi Rekan Sebaya, mudah-mudahan menjadi amal jariah kita Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda yang ingin bergabung tentunya di program acara Citra Warna Malam ya, yaitu Anda bisa bergabung melalui nomor 0852 2235 6469 untuk live dan WhatsAppnya Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa bergabung melalui nomor 0851 0602 4559 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook CITIS FM Lok Semawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan Rekan Sebaya. Dan tentunya untuk malam ini Rekan Sebaya yang tidak bisa diputarkan yaitu adalah lagu dandut Rekan Sebaya.

Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda. Dan tentunya Rekan Sebaya kali ini juga sudah saya siapkan untuk Anda Rekan Sebaya, yaitu dua lagu yang pertama lagu darinya Afan yang saya pilihkan untuknya Bunda Dewi di Menasa Masjid dengan judul Kesunyian ini. Dan dilanjutkan dengan lagu yang saya pilihkan untuknya Bu Mona, karena yang dipilihkan olehnya Bu Mona tidak ada di playlist pada malam ini. Jadi saya gantikan dengan judul yang hampir sama ya, yaitu dengan judul Be Salah Jalan, akan tetapi darinya Bergi. Dan untuk Anda Rekan Sebaya, selamat mendengarkan tetap di Citis FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hey.
1: Eh kakak,
0: asik banget nyanyi sendiri gitu.
1: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
0: Eh enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
1: Oh iya, iya.
0: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
1: Wah mantap, eh apalagi kak?
0: Kegiatan mahasiswanya rame, ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
1: Terus jurusannya apa?
0: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
1: Terus daftarnya gimana?

0: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822 6781 1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
1: Oh gitu.
0: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
1: Oke, gas Kak, aku ke UI sekarang ya.
2: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu. UUI memimpin.
3: Nyan habui, nak kupi tu pasial bengah nyokron. Sini teh sile.
4: Padahal mai, cilu rasa.
3: Bakal nabui, mengat tanya.
4: Punya mai, patah dah aku punya.
3: Panen nalong dah, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh lam rukuang tu. Panen arang kata kri.
3: Bo panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu je.
4: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Gat kupi. Kala hari long blow. Long puduk atas meja. Dekate tu tak kerih harang tapi kelong.
3: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
4: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
3: Bid habu lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat ate long habu. Karena get kupinyo, drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja jeo sagai.
5: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya Get.
6: Bertakwalah buatan buruk dengan manusia. Hadis riwayat Tirmizi. Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

Radio Citit FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, Anda masih di program acara Citra Warna Malam Rekan Sebaya. Tentunya bersama saya Firdaus yang masih menemani Anda hingga usai acara nantinya Rekan Sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Malam Rekan Sebaya, silahkan hubungi di 0852 2235 6469 untuk live dan WhatsAppnya Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851 0602 4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Lok Semawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya. Rekan sebaya dimanapun Anda berada, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada rekan sebaya.

0: Dan kali ini rekan sebaya juga sudah ada yang berdaring rekan sebaya. Saya terima dulu penelpon berikut ini rekan sebaya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
1: Dengan Pak Yus di Cunda.
0: Pak Yus di Cunda, gimana kabarnya ini Pak Yus?
1: Alhamdulillah baik-baik saja, lagi mau nyiar nih ya.
0: Iya Pak Yus, salamnya buat siapa aja nih Pak Yus?
1: Salam dulu pertama buat Bang Firdaus.
0: Iya. Selamat malam juga.
1: Buat aja, buat biar dia.
0: Iya.
1: Kita masuk ke kenal lagi ya.
0: Sudah
1: lama menghilang ya. Buat Ibu Mona dan dia, semoga semangat selalu lah Ibu Mona dalam menyiar di dunia.
0: Ya.
1: Buat Nadir juga yang di sini ya, selamat malam juga, semoga sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Buat Pak Adi juga, Pak Abdul.
0: Ya.
1: Juga ada Mi Wajul ya.
0: Ya.
1: Juga Bunda Dewi, Bunda Pera.
0: Ya.
1: Selwini. Juga buah muslim,
0: iya.
1: Buah abu juga,
0: iya.
1: Bunda Ani juga, dan buat semua lah. Tolong video di malam yang paling baik. Semoga dalam dengaran baik semua dan sehat-sehat semua.
0: Amin, amin, rabbal alamin. Pak Yus ingin mendengarkan lagu dari siapa ini, Pak Yus?
1: Lagu dari ini, Adi-Adi, ya.
0: Dari?
1: Adi-KDI.
0: Adi-KDI judulnya?
1: Depesona ya.
0: Depesona. Baik, ditunggu aja lagunya. Nanti akan saya putarkan ya.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan semuanya, sudah ada Pak Yus di Cunda yang tentunya sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra Warna Malam rekan sebaya. Dan bagi Anda rekan sebaya yang ingin bergabung sama sepertinya Pak Yus ya di Cunda, silakan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsApp-nya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya rekan sebaya. Serta Anda juga bisa bergabung rekan sebaya melalui inbox Facebook Citis FM Lux Mawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada dan sedang apapun tentunya Anda. Semoga sehat selalu tentunya untuk Anda rekan sebaya. Dan juga selamat malam bagi Anda yang setia mendengarkan di 94,4 FM ataupun Anda yang sedang mendengarkan di www.radiocitisfm.com dengan sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda. Dan juga selamat malam dan semoga sehat selalu bagi Anda yang mungkin di malam hari ini tubuhnya kurang sehat, lemas, dan mudah-mudahan di keesokan harinya kembali segar dan kembali pulih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya rekan sebaya. Dan juga selamat malam buat Anda yang sedang bekerja di malam hari ini rekan sebaya. Ya, selamat bekerja saja ya. Mudah-mudahan segala keringat yang Anda keluarkan di malam hari ini ya bisa menjadi pahala juga bagi Anda tentunya rekan sebaya. Mungkin tergantung niatnya tentunya rekan sebaya ya, atas pekerjaan yang sedang kita lakukan. Dan juga rekan sebaya dimanapun Anda berada, tentunya saya temani Anda juga. Bagi Anda yang mungkin ingin istirahat lebih awal rekan sebaya dengan mendengarkan lagu-lagu favoritnya ya, kecuali lagu dandut rekan sebaya, silakan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsApp-nya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa bergabung melalui nomor 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Loksmawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya.

Rekan Sebaya di manapun Anda berada, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda. Dan kali ini Rekan Sebaya juga sudah saya siapkan dua lagu untuknya Anda Rekan Sebaya. Yang pertama lagu yang sudah dipilihkan olehnya Pak Yusdi Cunda, yaitu lagu darinya Adi KDI dengan judul Tu Pesona. Dan dilanjutkan dengan lagu yang saya pilihkan untuk Anda Rekan Sebaya sekaligus untuk menemani waktu Anda Rekan Sebaya, yaitu lagu darinya UKS dengan judul Cinta Itu Buta. Dan untuk Anda Rekan Sebaya, selamat mendengarkan. Tetap di Citis FM, Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bak rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak singa.
1: Kepu nang becak masih.
0: Hai po kepu. Singa cek ke kan terhiwa dari Malaya. Diu jemput bak bandara. Cuma mengada dah jemput ngah Honda pasti hantik sabo. Tapi mengang becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul masih. Cuma yakin tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai Bilal?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke charter becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Kita kura piron kak punzu. Yang mungkin apa pun ni pah leh yak tung dengan becak. Nenjak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jid ni amin pilom.
0: Bici ni? Pak tu manjut dah rental motonya.
4: Menyo nak rental moto, nejak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantung Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu moto tu mana hinan?
4: Menyo bak CV Amin Family Group dumpu moto na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Ribon, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Mio kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyamanan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tuku Haji, Tuku Haji, pemuwewek tak malam-malam. Pu mandi kena nanti kameng mentang.
7: Boh panen ai rokuan. Got tak tua mi dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye, Tengku Haji. Baru nyangka kali nampak tangan teh. Jadi kok tua mentang.
7: Nyan ke perkara Haji. Ase hana lepi. Kali pi ada pudep ki pangen daripada ase.
6: Ye, kok bisa hana lepi Tengku Haji. Pu kali nampak terpi ase Haji.
7: Hana ek long terpi. Rencana long nuk bungko. Long nuk yu timang mekilo. Keburuk-buruk kedih mentang. Nacit manfaat.
6: Nyan sang. Salah urung terpih Ron Kuaji.
7: Hana long terpih le, bah menang gede. Kaputo asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Bek putu asa, dahsyat tu Deng Kuaji. Cina yu servis ba awak New Hafi AC. New Hafi AC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betul ka pega, bek lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa awak serpih ase, lagenyan ase gadah lupi. Sang-sang, lupi-lupi kai po lewanyan lom.
6: Nyang kenyan Deng Kuaji. Asero ne talah urun terpis. Maka ji ne servis bak New AVAC. Dan bak New AVAC jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton ka melanganan ngen New AVAC.
7: Pateman alamat New AVAC nyan. Padup lumoy ji, lumoy telepon awak nyan.
6: CV New AVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa. Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-6-6-6-6.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu afi AC nume beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami. CV New Hafi AC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New Hafi AC, beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New Hafi AC, kami siap pasti untuk anda.
8: B
5: bareng siapa datang kepada tukang ramal, kemudian menanyakan sesuatu dan dia mempercayainya, maka tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Hadis riwayat Muslim. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di Citys FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get kopinya, get harganya.

Radio Citis FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, Anda masih di program acara Citra Warna Malam. Rekan sebaya, tentunya masih bersama saya Firdaus yang menemani Anda hingga usai acara nantinya, rekan sebaya. Dan bagi Anda rekan sebaya yang ingin bergabung di program acara Citra Warna Malam, rekan sebaya, silahkan hubungi di 085-2225-6469 untuk live dan WhatsAppnya, rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 085-1-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Lok Semawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam-salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan, rekan sebaya.

Rekan semua di manapun Anda berada, selamat malam dan juga selamat malam bagi Anda yang tentunya sedang mendengarkan di 94,4 FM atau Anda yang sedang mendengarkan di www.radiocitisfm.com ataupun Anda yang sedang mendengarkan di platform streaming lainnya, rekan sepaya. Selamat malam yang paling baik aja untuk Anda, rekan sepaya. Dan tentunya rekan sebaya juga bagi Anda yang sedang bekerja di malam hari ini, rekan sebaya, baik itu Anda yang sedang bekerja di rumah ataupun Anda yang sedang bekerja di jalan, rekan sebaya, seperti Anda yang sedang mengendarai kendaraan roda 4 yang mengantar barang, rekan sebaya. Dan tentunya selamat malam yang paling baik aja untuk Anda, rekan sebaya. Dan juga selamat malam bagi Anda yang mungkin sambil rebahan di malam hari ini, rekan sebaya. Anda juga bisa bergabung tentunya dengan cara menghubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsApp-nya, rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Luxmawi. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam special beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan, rekan sebaya.

Rekan Sebaya di manapun Anda berada, selamat malam tentunya bagi Anda Rekan Sebaya yang sudah bergabung di program acara Citra Warna Malam kali ini Rekan Sebaya. Dan juga selamat malam yang paling baik aja untuk Anda yang tentunya sedang mendengarkan di 94,4 FM Rekan Sebaya, ataupun Anda yang sedang mendengarkan di www.radiocitisfm.com, ataupun Anda yang sedang mendengarkan di platform streaming lainnya Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya, di program Citra Warna Malam kali ini Rekan Sebaya akan kita putarkan, yaitu kecuali yang akan kita putarkan yaitu lagu pop dangdut ya. Pop Aceh ya, kecuali dangdut Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya, kali ini sudah saya siapkan untuk Anda Rekan Sebaya tiga lagu. Yang pertama lagu darinya Iklip dengan judul Selamat Tinggal Penderitaan, dan dilanjutkan dengan lagu darinya Rafli dengan judul Bumo, dan disusul dengan lagu darinya Yaya Nabila dengan judul Dimana Hebatnya. Dan semoga lagu yang saya pilihkan untuk Anda Rekan Sebaya bisa menemani malam Anda, ya, baik Anda yang sedang beraktivitas ataupun Anda yang sedang rebahan di malam hari ini Rekan Sebaya. Dan untuk Anda Rekan Sebaya, selamat mendengarkan, tetap di Citis FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hey,
1: eh kak, kak.
0: Asik banget nyanyi sendiri gitu.
1: Hah, lagi mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
0: Eh enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
1: Oh iya, iya.
0: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
1: Wah mantap, eh apalagi kak?
0: Kegiatan mahasiswanya rame,
1: oh,
0: ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV,
1: oh, iya,
0: dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
1: Terus jurusannya apa?
0: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lin. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
1: Terus daftarnya di mana?
0: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822-6781-1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
1: Oh gitu.
0: Eh, jangan tunggu sampai kuota habis ya.
1: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
2: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi. Wujudkan impianmu, UUI memimpin.
3: Nyan habuy, naku pedu pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
4: Padahal mai, cilu rasa.
3: Bakal nabui, mengat tangnya.
4: Punya mai, patah dah kupinya.
3: Panen nalong dah, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang rumah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panen arang kata kri.
3: Bo panen arang, Irona. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu, ji.
4: Kupi pilihan pun, kata. Yang ke kupi pilihan yang hai. Gat kupi. Kala hari long blau. Long podo atas meja. Eh dekate tu tak kreh arang tapi kelong.
3: Kepala habu ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi jino.
4: Nyan baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji. Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh. Yang sep kental. Nah bak kupi get.
3: Bid habu. Lempah mangat get kupinya. Nyo kan mangat te long habu. Karena get kupinya. Drone hanan jak leh bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Heh. Hai dek buntu. Hanja jauh sagai.
5: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
6: Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang senantiasa mengingat Allah. Dan seburuk-buruknya manusia adalah orang yang suka mengadu domba, suka memecah belah antara orang-orang yang saling mengasihi, suka berbuat zalim, suka mencerai-berai manusia, dan selalu menimbulkan kesusahan. Hadis riwayat Ahmad.
7: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

Semoga hati Anda semakin senang di malam hari ini rekan sebaya, setelah healing ya bersama dengan keluarga, anak dan sanak kerabat tentunya rekan sebaya. Dan rekan sebaya dimanapun Anda berada, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda yang setia mendengarkan di 94,4 FM tentunya rekan sebaya. Dan rekan sebaya, waktu di studio sudah menunjukkan pukul 21.52 waktu Indonesia Barat. Dan sudah saatnya saya pamit undur diri dari program acara Citra Warna Malam rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda yang sudah bergabung di program acara Citra Warna Malam rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, selamat malam buat Anda yang sudah bergabung. Ada Bunda Dewi di Menasa Masjid, Bu Mona di Cunda, dan Pak Yus di Cunda, serta ada juga dan juga ada, dan selamat malam yang paling baik aja untuk Anda rekan sebaya yang setia mendengarkan di 94,4 FM atau Anda yang sedang mendengarkan di www.radiocitisfm.com rekan sebaya. Dan rekan sebaya, setelah program acara Citra Warna Malam akan ada program acara Citra Dandut rekan sebaya. Tentunya masih bersama saya Firdaus, akan tetapi di program yang berbeda rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah saya siapkan satu lagu penutup sekaligus lagu perpisahan kita di program acara Citra Warna Malam kali ini rekan sebaya, yaitu lagu darinya Iye dengan judul Sedalam Manakah Setiamu, yang saya pilihkan untuk Anda rekan sebaya sekaligus untuk menemani malam Anda tentunya rekan sebaya. Dan rekan sebaya, untuk Anda selamat mendengarkan tetap di Citis FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkan dirinya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan dari seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
1: Pancar luas kadar jalan Merdeka Timur Lorong Amal yang baru nomor 45 Alwawi Luxembourg. Inilah Radio City FM. Sesaat lagi kita ikuti acara berikutnya.

0: Rekan sebaya, saatnya Anda ikuti berita malam Radio City FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita malam City FM bersama Wia, edisi Jumat 7 Agustus 2026. Baitul Mal Aceh salurkan bantuan untuk korban angin puting beliung dan keluarga anak tenggelam. Kebakaran Bromo makin meluas hingga 120 hektar. Heli waterbombing disiapkan. Kronologi penembakan di sekolah Thailand, 7 tewas pelaku bunuh diri.
0: Anda sedang mendengarkan berita malam Radio City 7.
1: Baitul Mal Aceh salurkan bantuan untuk korban angin puting beliung dan keluarga anak tenggelam. Rekan sebaya dikutip dari acnn.net dari Banda Aceh diberitakan, Baitul Mal Aceh atau BMA menyalurkan bantuan bagi warga yang mengalami musibah, yakni korban anak tenggelam dan angin puting beliung. Jumlah bantuan yang diberikan mencapai 17 juta rupiah, yakni masing-masing bagi orang tua 4 anak tenggelam, yaitu 12 juta, dan 5 kepala keluarga atau kakak korban bencana puting beliung 15 juta. Tak hanya memberikan bantuan uang, BMA juga menyalurkan kebutuhan bahan pokok bagi warga terdampak musibah tersebut. Kepala Baitul Mal Aceh Muhammad Yunus dalam keterangan resmi yang diterima AJNN pada Jumat 7 Agustus 2026 mengatakan, berharap apa yang diberikan bisa mengurangi beban masyarakat yang tertimpa musibah. Beliau juga mengatakan BMA telah mendapatkan kabar tentang bencana angin puting beliung yang terjadi di Lamtumen, Banda Aceh. Karena itu dirinya pun berkoordinasi dengan Gubernur Aceh Muzakir Manaf yang akrab disapa Mualim sehingga diperintahkan untuk mendatangi lokasi langsung dan juga menyerahkan bantuan bagi warga yang terdampak. Selain itu, pada kesempatan tersebut BMA juga mendatangi orang tua korban yang anaknya meninggal dunia akibat tenggelam.
0: Anda sedang mendengarkan berita malam Radio City 7.
1: Kebakaran Bromo makin meluas hingga 120 hektar. Heli waterbombing disiapkan. Rekan sebaya dikutip dari detik.com dari Jakarta diberitakan. Kebakaran yang melanda kawasan Kaldera Bromo, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS terus meluas. Hingga kini area yang terdampak kobaran api diperkirakan telah mencapai 120 hektar. Dilansir Detik Jatim pada Jumat 7 Agustus 2020. Kepala Balai Besar TNBTS Sudijanta Jahjanugraha mengatakan helikopter untuk operasi waterbombing telah berada di lapangan udara Abdurrahman Saleh, Kabupaten Malang. Rencananya operasi pemadaman dari udara dilakukan untuk menjangkau titik api di lereng tebing yang sulit dipadamkan melalui jalur darat. Menurutnya, kondisi titik api pada Jumat pagi relatif mengecil dibanding hari-hari sebelumnya. Meskipun begitu, sejumlah vegetasi khas seperti cemara gunung, semak belukar, hingga akasia di lereng curam masih terbakar dan berpotensi meluas. Kebakaran tersebut telah memasuki hari kelima. Rudi Janta menyebutkan sekitar 120 hektar area terdampak akibat kebakaran.
0: Anda sedang mendengarkan berita malam Radio City 7.
1: Kronologi penembakan di sekolah Thailand, 7 tewas dan pelaku bunuh diri. Rekan sebaya dikutip dari cnnindonesia.com dari Jakarta diberitakan. Penembakan terjadi di sebuah sekolah di Provinsi Notaburi, Thailand pada Jumat 7 Agustus. Sebanyak 7 orang meninggal dunia termasuk pelaku penembakan. BBC melaporkan insiden tersebut di sekolah elit Dep Sirin, Notaburi di distrik Bang Kruai pada pukul 10 pagi waktu setempat. Polisi Notaburi mengatakan pelaku penembakan merupakan sekolah menengah pertama atau SMP kelas 9 berusia sekitar 14 tahun. Menurut keterangan saksi mata, pelaku sempat berkeliaran ke ruang-ruang kelas sebelum melepaskan tembakan. Ia juga sempat mendekam di sebuah ruangan setelah melancarkan aksinya. Setidaknya 15 orang terluka dalam insiden tersebut. Polisi mengatakan pelaku saat saat ini tewas diduga karena bunuh diri. Perdana Menteri Thailand Anutin Charvirakul telah menyampaikan bela sungkawa atas peristiwa tersebut. Ia mengatakan insiden ini menggarisbawahi larangan bagi warga sipil untuk memiliki senjata. Thailand merupakan salah satu negara dengan tingkat kepemilikan senjata api tertinggi di Asia Tenggara. Diperkirakan ada 10 juta pucuk senjata api yang beredar dimiliki warga, atau sekitar satu senjata untuk setiap 7 penduduk. Janji pemerintah sebelumnya untuk memperketat aturan kepemilikan senjata belum mampu mencegah terjadinya penembakan berulang. Pada Februari, polisi Thailand juga menembak dan menangkap seorang remaja pelaku penembakan di sebuah sekolah di wilayah selatan negara tersebut. Insiden tersebut menewaskan kepala sekolah dan juga melukai 2 siswa. Pada 2022, seorang mantan polisi yang membawa senjata api dan pisau menyerbu sebuah taman kanak-kanak di wilayah utara Thailand dan membunuh 24 anak serta 12 dewasa. Insiden ini menjadi salah satu kasus pembantaian paling mematikan di Thailand. Rekan Sebaya, demikian berita malam CTS FM edisi Jumat 7 Agustus 2026. Saya Wiya beserta editor Bilal Akbar pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rekan Sebaya, baru saja Anda ikuti berita malam Radio CTS FM. Kembali di sini Radio CTS FM dengan acara berikutnya. Anda sedang mendengarkan Radio CTS FM 94.4 atau Anda juga dapat mendengarkan Radio CTS FM lewat audio streaming di www.radiocitysfm.com.

0: Dari Jalan Merdeka Timur Lorong Amal Gang Baru nomor 45, Alu Awil Hooks Mawe. Inilah Radio Citis FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya Anda masih bersama saya Firdaus, akan tetapi di program yang berbeda rekan sebaya, yaitu di program acara Citra dan Dur rekan sebaya untuk edisi siar Jumat 7 Agustus 2026 rekan sebaya. Akan saya temani Anda rekan sebaya kurang lebih 2 kali 60 menit ke depan atau lebih tepatnya hingga pukul 00 waktu Indonesia Barat nantinya rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra dan Dur rekan sebaya, silahkan hubungi di 085-222-35-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 085-1-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Lux Mawi. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya beserta dengan salam spesial dan ucapannya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah ada yang berdering, yaitu penelpon pertama kita di program acara Citra dan Dur rekan sebaya. Saya terima dulu penelpon pertama kita. Assalamualaikum. Iya, dengan Bunda Dewi di Menasah Masjid.
1: Iya benar.
0: Ah iya, Bunda Dewi ingin mendengarkan lagu dari siapa ini?
1: Judulnya
0: Bergeming. Bergeming.
1: Berkeping-keping.
0: Oh, berkeping-keping.
1: Iya.
0: Salam spesialnya.
1: Buat Dau, sehat selalu dari bangkarnya ya.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Bunda Dewi ditunggu aja lagunya ya.
1: Iya.
0: Bunda Dewi, ini berkeping-keping dari Eri Susan ya.
1: Iya benar.
0: Ini Eri Susan sudah diputarkan dari.
1: Iya, tadi ya. Apa ya lainnya? Yang lain, ini aja Imam S. Arifin boleh.
0: Boleh, judulnya?
1: Judulnya Daud yang pilihkan.
0: Baik, ditunggu aja lagunya Bunda Dewi.
1: Iya boleh.
0: Iya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya rekan sebaya, sudah ada Bunda Dewi di Menasah Masjid yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra dan Dur rekan sebaya. Dan tentunya bagi Anda yang ingin bergabung sama sepertinya Bunda Dewi di Menasah Masjid, silakan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada.

Rekan sebaya dimanapun Anda berada, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada, tentunya rekan sebaya. Dan juga selamat malam bagi Anda yang mungkin belum istirahat ya rekan sebaya. Semoga di malam hari ini Anda diberikan kesehatan, kekuatan dalam menjalankan tugasnya di malam hari ini rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada.

Rekan Semedi, manapun Anda berada, selamat malam yang paling baik aja. Tentunya Rekan Sebaya, bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra dan Dor Rekan Sebaya, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya, Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook CITIS FM Lok Semawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, dan lagu dangdut yang Anda pilihkan Rekan Sebaya, beserta dengan salam spesial dan ucapannya. Dan kali ini Rekan Sebaya juga sudah saya siapkan dua lagu untuknya Anda Rekan Sebaya. Lagu yang pertama yang sudah dipilihkan olehnya Bunda Dewi di Menasa Masjid, yaitu lagu darinya Imam S. Arifin, yang saya pilihkan judulnya yaitu Potret Kenangan. Semoga Bunda Dewi suka dengan lagu yang saya pilihkan. Dan dilanjutkan dengan lagu darinya Rega di Akademik dengan judul Ku Merindu, yang saya pilihkan untuk Anda Rekan Sebaya yang tentunya di malam hari ini mungkin sedang merindukan seseorang. Dan untuk Anda Rekan Sebaya, selamat mendengarkan tetap di CITIS FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Hai Bilal, tolong jak bar rumah abang Tacin di ah. Tanya ang pujuk dah catur becak tengah.
1: Kepu nang becak makcik.
0: Hai pu kepu. Tengah cek ke kan teruwa dari Malaya. Diu jemput buat bandara. Cuma mengada jemput ngah Honda pasti hantik tabo. Tapi mengada becak barang kan lut rumah mandum. Barang-barang pih lut.
1: Hai betul makcik. Cuma yakin ni tak jemput ngah becak.
2: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Oh, padat terus roh daripada Cin.
2: Punah hai bila?
1: Mana bang? Masih gi ujak lah ke carta becak roh ni untuk jak bak bandara nak jemput cik. Eh, pah menurut roh ni?
4: Ketak gura api roh ni kak punzu. Yang menjina apa pun ni pah lah yak tu dengan becak. Nejak rental mentong-mentong. Alih nak tung bandara. Jin ni amin pilom.
0: Bicin eh? Pak tu manjut dah rental motornya.
4: Menyo nak rental motor, nejak aju langsung bak CV Amin Family Group.
1: Pak tu mana alamat CV Amin Family Group nya Bang Tacin?
4: Alamat CV Amin Family Group na di Kampung Alawi, pah di ke gantu Mahkamah Syariat.
1: Beretat bang, pupu motor tu mana hinan?
4: Menyo bak CV Amin Family Group, dumpu motor na hinan. Lagi Fortune, Pajero, Innova Reborn, Ras, Avanza dan lain-lain pun yang perlu insyaallah nainan.
0: Cuman nak supir bak drone?
4: Jelas nah lah Kak Bungsu. Atau ni bak supir ke drone pijut. Nyo kabin hana supir, bah long jak mentang supir.
1: Oh, beres dah bang. Menyo menan masih ta rental motor mentang bak CV Amin Family Group.
5: Bagi anda yang membutuhkan kendaraan untuk perjalanan anda, segera hubungi CV Amin Family Group, melayani rental mobil berbagai jenis. Hubungi kami, handphone 0852-6064-2004. Rental mobil CV Amin Family Group siap memenuhi kebutuhan perjalanan anda. Kunjungi media sosial kami, IG @amin_family_group, TikTok @amin_family_group. CV Amin Family Group, kami ada karena anda.
6: Tengku Haji, Tengku Haji, pun mewek-wek tak malam-malam. Pu malah kena tiga meng mentang.
7: Boh panen ai ro kawan. Got tha tu mi dalam. Hai tem tengok long.
6: Ye yeah, tengku aji. Baru nyangka kali nampak tangan te. Jadi kok tu mentang.
7: Nyan ke perkara aji. Ase hana lepi. Kali pi ada pu dep ki pangen daripada ase.
6: Ye yeah, kok bita hana lepi tengku aji. Pu kali nang terpi ase aji.
7: Hana e long terpi. Rencana long nu bungko, long nu yu timang mekilo ke buruk-buruk kedih mentang najin manfaat.
6: Nyam sang salah urang terpih ron ku aji.
7: Hana lon terpih le, bah menai gede. Ka puto asa tu, ho yang tame hanapa.
6: Be puto asa, dasya te deng ku aji. Cine yu terpih ba awak new HVAC. New HVAC dikerja secara profesional dan servis bergaransi.
7: Yang betoi ka pega. Be lagi yang kakak pengalaman tu. Lagenyan iwa wak serpi ase, lagenyan ase gadah lepi. Sang-sang, lepi-lepi kai po lewa nyan lom.
6: Nyang kenyan ku aji, ase roh ni talah urun serpi. Maka aji ni serpis bak new HVAC. Dan bak new HVAC, jit-jit geperbaiki kulkas dan mesin cuci hana payah me. Langsung diperbaiki di tempat. Lun sendiri kadua ton kam langanan ngen new HVAC.
7: Pak teman alamat new HVAC nyan. Padup lemoy ji, lemoy telepon awak nyan.
6: CV new HVAC beralamat di jalan Medan Bandar Aceh. Sirtuh 50 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A, Bahagia Luksmawi. Handphone 0812-60-60-60.
7: Di kedai matang ke pegat dugi, yang pegat tempe dengan on pisang. Menya kulkas dengan AC rusak karili, baknyu AC neme beri jam.
5: Percayakan penanganan AC anda pada kami, CV New HVAC, servis resmi AC, melayani pemasangan baru AC, bongkar pasang AC, dan servis AC. Kami juga melayani dalam dan luar kota Luksemawe dengan tenaga kerja yang handal dan profesional. Serta kami juga melayani servis kulkas dan mesin cuci, langsung servis di tempat, tak perlu dibawa. Hubungi kami, CV New HVAC beralamat di Jalan Medan Banda Aceh, 150 meter dari Sekolah Sukma Bangsa, Dusun A Bahagia, Panggoy, Luksmawe. Handphone 0812-6414-614. CV New HVAC, kami siap pasti untuk Anda.

Radio CTS FM Citra Multi Suara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan Sebaya, Anda masih di program acara Citra dan Rekan Sebaya bersama saya Ferdaus yang tentunya masih menemani Anda hingga usai acara nantinya Rekan Sebaya, atau lebih tepatnya hingga pukul 00 waktu Indonesia Barat nanti. Dan bagi Anda Rekan Sebaya yang ingin bergabung di program acara Citra dan Rekan Sebaya, silahkan hubungi di 0852 2235 6469 untuk live dan WhatsAppnya Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0852 2235 6469 untuk live dan SMS-nya Rekan Sebaya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook CITIS FM Loksmawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat dan lagu dangdut yang ada pilihkan Rekan Sebaya beserta dengan salam spesial dan ucapannya Rekan Sebaya.

Rekan Sebaya dimanapun Anda berada, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda Rekan Sebaya. Dan juga selamat malam bagi Anda yang sedang mengerjakan tugas di malam hari ini Rekan Sebaya. Ada baiknya Rekan Sebaya lebih cepat tidur Rekan Sebaya, dan di keesokan harinya lebih cepat bangun dan bisa melanjutkan tugasnya Rekan Sebaya. Karena tentunya begadang sangat merugikan tubuh kita Rekan Sebaya, yang membutuhkan waktu untuk recovery, pemulihan ya. Dan bagi Anda yang mungkin terdesak ya, harus begadang di malam hari ini Rekan Sebaya, perbanyak minum air putih Rekan Sebaya. Dan tentunya Rekan Sebaya juga selamat malam dan juga selamat istirahat saja bagi Anda yang sudah mulai istirahat tentunya Rekan Sebaya. Dan semoga malam ini Rekan Sebaya Anda mimpi indah dan juga tidak ada gangguan apapun Rekan Sebaya di dalam tidur Anda tentunya. Dan juga Rekan Sebaya, bagi Anda yang mungkin belum bisa tidur, tentunya masih saya temani Anda Rekan Sebaya dengan lagu-lagu dandut ya, baik itu yang saya pilihkan untuk Anda ataupun yang dipilihkan olehnya Rekan Sebaya, yang akan kita putarkan di program acara Citra Dandut Rekan Sebaya. Dan untuk Anda Rekan Sebaya juga yang ingin mendengarkan lagu favorit atau ingin mendengarkan lagu masa-masa yang menjadi sebuah kenangan ya, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya Rekan Sebaya. Dan Anda juga bisa bergabung melalui nomor 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Lux Mawi. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, dan lagu dandut yang Anda pilihkan Rekan Sebaya, beserta dengan salam spesial dan ucapannya tentunya Rekan Sebaya.

Rekan sepeda dimanapun Anda berada, selamat malam yang paling baik aja tentunya di malam hari ini rekan sepeda. Dan rekan sebaya kali ini juga sudah saya siapkan untuk Anda rekan sebaya, yaitu dua lagu. Yang pertama lagu darinya Selvie Yama dengan judul Pelukan Nyata, dan dilanjutkan dengan lagu darinya Afan dengan judul Kepalsuanmu. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat mendengarkan tetap di CITIS FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: mikir nih kak, kuliah susah, mending cepat kaya aja deh.
1: Enggak lah, kuliah itu investasi masa depan.
0: Oh, iya, iya.
1: Kuliah di UUI aja, Universitas Ubudiah Indonesia. Fasilitasnya top, perpustakaan terakreditasi A, lab canggih, dosen pro plus dosen asing, ada pertukaran mahasiswa luar negeri, program magang, dan banyak kerjasama internasional.
0: Wah, mantap. Apalagi kak?
1: Kegiatan mahasiswanya rame. Ada band musik, ada sport, UKM seru, stasiun TV, dan on TV. Satu-satunya di Aceh loh.
0: Terus jurusannya apa?
1: Ada 15 prodi unggulan, farmasi, informatika, kebidanan, kesehatan masyarakat, arsitektur, IGSD, psikologi, hukum, akuntansi, manajemen, dan lain-lain. Lokasinya juga strategis, 5 menit dari pusat kota.
0: Terus daftarnya gimana?
1: Daftarnya di spmb.uui.ac.id atau bisa WA melalui 0822 6781 1082. Ada 3 gelombang pendaftaran, mulai gelombang pertama sekarang.
0: Oh gitu.
1: Jangan tunggu sampai kuota habis ya.
0: Oke, gas kak, aku ke UI sekarang ya.
2: Universitas Ubudiah Indonesia, kampus bergengsi, wujudkan impianmu. UUI memimpin.
3: Nyan habui, naku pedu pasial bengah nyokron. Sini tes ile.
4: Padahal mai, cilu rasa.
3: Bakal nabui, mengak tanya.
4: Punya mai, patat dah aku punya.
3: Panen nalong do, nyokong kupi racikan di bung suku-suku bang umah.
4: Oh, patut ke? Han lepah ke deh dalam rukuang tu. Panen arang kata kri.
3: Bo panen arang irone. Yang kalung pegak dari biji kupi pilihan habu ji.
4: Kupi pilihan pui gata. Yang ke kupi pilihan nyan hai. Gat kupi. Kala hari long blo. Long pudu atu meja. Dekate, tu tak kri harang tapi kelong.
3: Kepala habu, ya tak baik nung pegah-pegah. Kajut nung pegah get kupi, jino.
4: Nyan, baru kupi. Rasa sesuai dengan nanji. Get kupi. Nyo yang kekun kupi pilihan Aceh asli. Kan kupi luar. Dan nama tulis bak merek ji, Aceh kupi original. Citra rasa kupi Aceh yang sep kental. Nah bak kupi get.
3: Bid habuy, lempah mangat get kupinyo. Nyo kan mangat te long habuy. Karena get kupinyo, drone hana nejak le bak kedai kupi. Jut long pegat kupi di rumah.
4: Hai dek buntu, hanja je osagai.
5: Nikmati cita rasa kopi Aceh pilihan yang bisa anda temukan di Get Kopi. Get Kopi terbuat dari biji kopi pilihan Aceh asli yang dapat membangkitkan spirit baru anda. Get Kopi, kopi Aceh, ken kopi luar yang kadite di kancah nasional dan mancanegara. Dapatkan Get Kopi di grosir atau eceran di kota anda. Ingat, bangun pagi sarapan dengan Get Kopi. Get Kopinya, get harganya.
6: Barang siapa yang memegang kekuasaan suatu urusan kaum muslimin, lalu dia memberikan tugas kepada seseorang, sedangkan dia mengetahui bahwa ada orang yang lebih baik daripada orang itu, dia telah mengkhianati Allah, Rasul, dan kaum muslimin. Hadis riwayat Al-Hakim.
7: Rekan sebaya, sekilas lagu terbaik untuk anda.

yang menemani Anda hingga usai acara nantinya. Dan bagi Anda rekan sebaya yang ingin bergabung di program acara Citra dan Dut, silakan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0604-559 untuk live dan SMS-nya rekan sebaya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Lux Maue. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, dan lagu dangdut yang Anda pilihkan rekan sebaya beserta dengan salam spesial dan ucapannya. Rekan sebaya dimanapun Anda berada, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda, ataupun selamat istirahat saja tentunya bagi Anda yang setia mendengarkan di 94,4 FM atau Anda yang sedang mendengarkan di www.radiocitisfm.com ataupun Anda yang sedang mendengarkan di platform streaming lainnya rekan sebaya. Selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada rekan sebaya.

Rekan sepedi manapun Anda berada, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda. Dan juga selamat istirahat saja bagi Anda rekan sebaya yang di rumah ya sedang istirahat. Dan tentunya rekan sebaya bagi Anda yang mungkin sedang mengantar barang ya atau dalam perjalanan, hati-hati di jalan rekan sebaya. Dan apabila sudah muncul tanda-tanda ngantuk ya ataupun kelelahan, bisa berhenti sekitaran 1 atau 2 jam untuk istirahat rekan sebaya. Dan ataupun Anda bisa bergantian dengan kawan Anda yang menemani tentunya rekan sebaya agar selamat di perjalanan tentunya rekan sebaya. Dan juga mudah-mudahan ya Anda sampai ke tujuan dengan selamat tanpa ada halangan apapun rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya bagi Anda yang mungkin ingin istirahat ya di malam hari ini, mudah-mudahan tidur Anda rekan sebaya nyenyak dan juga tidak ada gangguan tentunya rekan sebaya. Dan bagi Anda yang belum bisa tidur dan ingin mendengarkan lagu favorit Anda, silahkan hubungi di 0852 2235 6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851 0602 4559 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Loksmawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata assalamualaikum, kemudian nama, alamat, dan lagu dangdut yang Anda pilihkan rekan sebaya beserta dengan salam spesial dan ucapannya rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah saya siapkan untuk Anda rekan sebaya dua lagu. Yang pertama lagu darinya Christina dengan judul Gelas Retak, dan dilanjutkan dengan lagu darinya Fildan dengan judul Berjuta Bahagia yang saya pilihkan untuk Anda rekan sebaya. Dan untuk Anda selamat mendengarkan tetap di Citis FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang senantiasa mengingat Allah. Dan seburuk-buruknya manusia adalah orang yang suka mengadu domba, suka memecah belah antara orang-orang yang saling mengasihi, suka berbuat zalim, suka mencerai-berai manusia, dan selalu menimbulkan kesusahan. Hadis riwayat Ahmad. Rekan sebaya, ikuti program acara Kopi Dangdut. Acara Kopi Dangdut hadir jam 8 sampai dengan jam 9 pagi hanya di City FM. Acara Kopi Dangdut dipersembahkan oleh Get Kopi. Get kopinya, get harganya.

Radio CITIS FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya Anda masih di program acara Citra dan Dur dengan sebaya. Tentunya bersama saya Firdaus yang masih menemani Anda hingga usai acara nantinya rekan sebaya. Dan bagi Anda rekan sebaya yang ingin bergabung di program acara Citra dan Dur dengan sebaya, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook citisfm.com ya. Dan Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook citisfm dengan format kata assalamualaikum, kemudian nama, alamat, salam spesial beserta ucapan dan lagu yang Anda pilihkan guys. Dengan salam spesial dan ucapannya tentunya rekan sebaya. Dan rekan sebaya, selamat malam yang paling baik aja untuk Anda dimanapun Anda berada rekan sebaya. Dan juga selamat istirahat saja bagi Anda yang sudah mulai ngantuk ataupun sudah mulai ingin tidur, tentunya selamat tidur rekan sebaya dan juga selamat istirahat saja bagi Anda rekan sebaya.

0: Rekan Sobat dimanapun Anda berada, dan kali ini Rekan Sobat juga sudah ada yang berdering. Rekan Sobat ya, saya terima dulu penelpon berikut ini. Rekan Sobat ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan siapa dan di mana?
1: Ini lagi Pak Wah.
0: Pak Wah Jul di Krung Pase ya. Gimana kabarnya ini Pak Wah?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah. Keluarganya gimana Pak Wajul? Sehat juga ya?
1: Juga. Keluarga di situ bagaimana? Sehat juga kan?
0: Alhamdulillah sehat juga Pak Wajul ya. Pak Wajul ingin mendengarkan lagu dari siapa ini Pak Wajul?
1: Kalau lagu Firdaus saja yang pilih untuk Pak Wah.
0: Saya pilihkan dari Roma Irama, bisa?
1: Boleh.
0: Ini salam spesialnya buat siapa nih Pak Ojo?
1: Salam spesialnya buat kawan-kawan kita semua yang sudah masuk ataupun yang belum.
0: Ada ucapannya?
1: Ucapannya menjelang malam, menjelang pagi aja.
0: Iya, menjelang malam, menjelang pagi. Baik ya. Pak Wajul, ditunggu aja dan juga selamat istirahat ya Pak Wajul. Semoga ya, tidurnya nyenyak dan tidak ada gangguan.
1: Amin.
0: Ya, Pak Wajul ditunggu aja lagunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya rekan sebaya, sudah ada Pak Wajul di Krung Pase yang sudah ikut bergabung bersama kita di program acara Citra dan Duri rekan sebaya. Dan bagi Anda yang ingin bergabung sama sepertinya Pak Wajul di Krung Pase, silakan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsApp-nya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 085-1060-24559 untuk live dan SMS-nya rekan sebaya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook CITIS FM Loksmawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, dan lagu dangdut yang Anda pilihkan rekan sebaya, beserta dengan salam spesial dan ucapannya rekan sebaya. Dan kali ini rekan sebaya juga sudah saya siapkan untuk Anda rekan sebaya, sekaligus yang saya pilihkan untuknya Pak Wajul rekan sebaya, yaitu lagu darinya Roma Irama dengan judul Begadang ya, yang saya pilihkan juga untuk Anda rekan sebaya yang sedang begadang di malam hari ini. Dan dilanjutkan dengan lagu darinya Lesti Kejora dengan judul Kura-kura dalam Perahu rekan sebaya. Semoga lagu ini bisa menemani Anda rekan sebaya yang sedang mengerjakan tugas di malam hari ini, dan juga bisa menemani Anda yang sedang ingin istirahat di malam hari ini rekan sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, untuk Anda selamat mendengarkan tetap di CITIS FM, Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Barang siapa yang tidak mensyukuri yang sedikit, maka ia tidak akan mampu mensyukuri sesuatu yang banyak. Hadis riwayat Ahmad.
1: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, Anda masih di program acara Citra dan Durga Sebaya bersama saya Firdaus yang tentunya masih menemani Anda hingga usai acara nantinya, rekan sebaya. Dan bagi Anda rekan sebaya yang ingin bergabung di program acara Citra dan Durga Sebaya, silahkan hubungi di 0852-2235-6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851-0602-4559 untuk live dan SMS-nya. Dan Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook CITIS FM Lux Mawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, dan lagu yang Anda pilihkan rekan sebaya beserta dengan salam spesial dan ucapannya. Dan rekan sebaya, selamat istirahat saja bagi Anda yang sudah mulai istirahat tentunya rekan sebaya.

Rekan sepeda dimanapun Anda berada, selamat malam dan juga selamat istirahat saja bagi Anda yang sudah mulai istirahat rekan sepeda di malam hari ini. Dan juga selamat malam yang paling baik aja untuk Anda yang setia mendengarkan di 94,4 FM atau Anda yang sudah mendengarkan di www.radiocitisfm.com. Rekan sepeda, selamat malam yang paling baik aja. Dan tentunya rekan sepeda, bagi Anda yang ingin bergabung di program acara Citra dan rekan sepeda, silahkan hubungi di 0852 2235 6469 untuk live dan WhatsAppnya rekan sebaya. Dan Anda juga bisa hubungi di 0851 0602 4559 untuk live dan SMS-nya rekan sebaya. Serta Anda juga bisa bergabung melalui inbox Facebook Citis FM Loksemawe. Kirimkan pesan Anda dengan format kata Assalamualaikum, kemudian nama, alamat, dan lagu dangdut yang Anda pilihkan rekan sebaya beserta dengan salam spesial dan ucapannya tentunya. Dan rekan sebaya dimanapun Anda berada, kali ini juga sudah saya siapkan untuk Anda rekan sebaya 3 lagu. Yang pertama lagu darinya Fitri Karlina dengan judul Bukti Berbunga, Bukit Berbunga, yang saya pilihkan untuk Anda rekan sebaya. Dan dilanjutkan dengan lagu darinya Zainul Bashar, Fit Bulan Madani dengan judul Berlayar Cinta. Dan lagu yang ketiga darinya Iyad Bustami dengan judul Laksamana Raja di Laut, yang saya pilihkan tentunya untuk Anda rekan sebaya. Dan untuk Anda, selamat mendengarkan tetap di Citis FM, Citra Multisuara, yang terbaik hanya untuk Anda.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Hai anak Adam, jika kamu bersabar dan ikhlas akan tertimpa musibah, maka aku tidak akan meridhai bagimu sebuah pahala kecuali surga." Hadis riwayat Ibnu Majah.
1: Rekan Sebaya, sekilas lagu terbaik untuk Anda.

Radio CITIS FM Citra Multisuara yang terbaik hanya untuk Anda. Rekan sebaya, tidak terasa hampir 2 jam saya temani Anda di program acara Citra dan Dur Rekan Sebaya. Dan waktu di studio sudah menunjukkan pukul 23.53 waktu Indonesia Barat. Dan sudah saatnya saya pamit undur diri dari program acara Citra dan Dur Rekan Sebaya. Dan tentunya rekan sebaya, selamat dan dur rekan sebaya. Dan waktu di studio sudah menunjukkan pukul 23.53 waktu Indonesia Barat. Dan sudah saatnya saya pamit undur diri dari program acara

Dan rekan semua juga sudah saya siapkan satu lagu penutup sekaligus lagu perpisahan kita di program acara Citra Dangdut kali ini rekan sebaya, yaitu lagu yang saya pilihkan untuk Anda sekaligus untuk menemani waktu istirahat Anda tentunya rekan sebaya, yaitu lagu darinya Cantika Davinka dengan judul Hidupku Sepi Tanpamu yang saya pilihkan untuk Anda rekan sebaya. Dan untuk Anda rekan sebaya, selamat mendengarkan dan juga selamat istirahat. Semoga malam ini rekan sebaya tidak ada gangguan apapun dan tidur Anda nyenyak tentunya rekan sebaya. Dan rekan sebaya, saya Firdaus yang bertugas pamit undur diri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Barang siapa yang meringankan kesulitan orang mukmin dari kesulitan dunia, maka Allah akan meringankan kesulitannya dari kesulitan di hari kiamat. Barang siapa yang memudahkan orang yang tertimpa kesulitan, maka Allah akan memudahkan kepadanya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan membantu hambanya selagi hamba tersebut membantu saudaranya. Hadis riwayat Muslim. Barang siapa yang dikehendaki Allah menjadi orang baik, maka ditimpakan musibah, ujian kepadanya. Hadis riwayat Bukhari.

Doa ketika hendak tidur agar tenang dalam tidurnya, mudah, tidak terganggu pikiran-pikiran yang rumit, dan tidak terganggu mimpi-mimpi yang buruk.